0: anda berminat dengan TVET? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
1: Ya, Labuan FM, suara pesisir anda. 8.9 minit pagi sudah ketika ini.
2: Baik, kembali bersiaran semula dalam segmen Salam Padian. Jam yang ketiga kami menemani anda. Dah muat turun RTM klik ke belum?
1: Ini untuk anda semua ni sangat penting ya. Lagi-lagi bila kita nak tengok siaran Piala Dunia FIFA 2026.
2: Ya, jadi nantikan orang kata satu jiwa sejuta sorakan bersama-sama dengan Radio RTM. Kita nak bersorak untuk Malaysia dan dunia. Kena buat turun dari sekarang untuk anda mengetahui lagi kemas kini terkini. Reaksi suara anda, anda boleh tengok di situ juga. Analisis pandangan debaran Piala Dunia semestinya menerusi 34 stesen satu suara.
1: Ya, begitulah juga kan. Anda boleh ikut secara rasmi ya, untuk penyiaran rasmi RTM dan juga Unify menerusi platform siaran MyTV Broadcasting, RTM Klik dan juga Unify TV.
2: Okey, dan pastinya kita akan membuat liputan 104 perlawanan penuh.
1: Betul.
2: Okey, jangan lupa topik sembang pagi juga hari ini.
1: Berkaitan dengan Piala Dunia juga.
2: Piala Dunia.
1: Jadi, jangan lupa juga page Facebook Labuan FM. Minda tanya anda semua tu. Piala Dunia 2026. Apa pasukan yang anda pilih ataupun sokong?
2: Anda sokong pasukan mana? Okey.
1: Bagi tahu sebat, bagi tahu cepat.
2: Nanti kita akan bacakan respon mereka. Sebab tadi yang dekat TikTok pun ramai juga, tak kurang juga yang dah bagi respon tadi kan. Siapa lagi tadi antaranya, kalau kita dapat scroll cepat-cepat sikit. Yang
1: tadi Aunty Dina ada bagi tahu.
2: Aunty Dina.
1: Dia menyokong Argentina.
2: Argentina. Awang Alai memandangkan di Japanese look, katanya Dina pilih Jepun.
1: Okey, baik.
2: Siapa lagi?
1: Okey, kalau kita tengok Searching juga ada. Katanya tim Portugal.
2: Okey.
1: Siu, siu.
2: Cuman France.
1: Wah. Kalau macam B1 tadi, apa
2: B1 awal tadi, dia dah awal tadi dah. Laju kalau betul dia bagi dia.
1: Tahun-tahun lepas katanya dia pilih Brazil. Tapi tahun ni dia pilih apa?
2: Apa tadi?
1: Portugal. Dia pilih Portugal.
2: Okey, baik, baik, baik. Jadi terus lagi, bagi lagi respon anda mengenai dengan Piala Dunia 2026. Anda sokong pasukan mana?
1: Okey, jangan lupa hantarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Labuan FM dan juga dekat TikTok Labuan FM. Nanti kami akan kembali. Dan selepas ini kita akan kongsikan kepada anda pula apakah info sehat yang akan kami kongsikan. Terus kekal setia bersama sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkanlah Buana FM di frekuensi
1: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Info sihat di Labuan FM.
3: Ya, info sihat di Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Okey, pernah dengar istilah power nap tak?
3: Pernah kan?
4: Pernah buat tak? Betul ke power nap? Kan, sebab power nap ni di antara 10 hingga 30 minit tau.
3: Dia power nap ke power sleep? Bagi tahu pada satu. Jangan tipu eh.
4: Dia bukan berjam ya.
3: Power Ranger, pernah lah.
4: Okay. Ini untuk awang alai lah, kena dengar lah ya. Manakan dia tahu power ranger je. Okay, kita nak kongsi hari ni power nap.
3: Ya, yang mana seperti yang kita sudah maklum, bila cakap mengenai dengan power nap ini, tidur 10 hingga 30 minit pada waktu siang bantu pulihkan fokus. Ini pada kajian lah ya.
4: Okay.
3: Tidur singkat, otak lebih segar.
4: Okay.
3: Lebih kurang macam tu. Jadi amalan tidur singkat ataupun power nap sebagai menjadi pilihan ramai pekerja, pelajar dan juga ibu bapa yang berdepan keletihan pada waktu siang. Ya,
4: walaupun dia nampak macam seperti sekadar tidur sekejap, tidur pendek sekitar 10 hingga 30 minit ini sebenarnya boleh membantu tubuh berehat, mengurangkan rasa mengantuk dan meningkatkan semula tahap fokus kita.
3: Ya, okey, dan namun tidur siang yang terlalu lama boleh memberi kesan sebaliknya sebenarnya. Ha, bila seseorang ni kan mungkin bangun dalam keadaan mamai, berat kepala dan juga akan rasa lesu, lebih lesu. Terutamanya apabila tidur sudah masuk ke fasa yang lebih dalam.
4: Rupanya mungkin salah pula ni eh, salah pencaturan ni waktu tidurnya.
3: Dia gitu ni, tidur 10 hingga 30 minit, dia pula tidur 2 jam. Bangun-bangun migraine.
4: Ya, betul. Dan sebenarnya waktu yang paling sesuai untuk power nap ialah awal petang. Sekali lagi diulang, awal petang. Okay, tidak terlalu lewat, terutamanya selepas 3 petang, sebab boleh mengganggu tidur malam anda dan menyebabkan kitaran tidur menjadi tidak teratur.
3: Ya, justru itu orang ramai juga ya sebenarnya diingatkan bahawa power nap bukan alasan untuk kita mengabaikan tidur malam yang cukup tau.
4: Yeah.
3: Tapi tidur malam masih penting untuk pemulihan tubuh.

0: memori dan juga kesihatan jangka panjang.
1: Okey, baiklah. Dan jika seseorang terlalu kerap mengantuk pada waktu siang walaupun sudah tidur malam, keadaan itu tidak harus dianggap biasa ya. Ini peringatan untuk Jezol juga ya. Ia mungkin berkaitan dengan tidur tidak berkualiti, kurang tidur kronik, tekanan, masalah kesihatan ataupun gangguan tidur seperti sleep apnea.
0: Ya, jadi ingat ya, power nap bukan pengganti tidur malam. Jika terlalu kerap mengantuk pada siang hari, dapatkan pemeriksaan. Ingat tau, power nap itu rehat sekejap. Tidur sekejap malam yang cukup tetap keperluan utama.
1: Betul. Ingat, tempoh terbaik 10 hingga 30 minit. Waktu yang sesuai awal petang. Manfaat power nap ini lebih fokus, segar, kurang mengantuk dan elakkan tidur terlalu lama ataupun selepas pukul 3 petang.
0: Jadi itu dah info sehat kepada anda. Jadi mungkin ada yang merancang nak power nap 30 minit. Boleh. Masih boleh, tapi awal petang.
1: Ya, awal petang, bukan awal pagi lagi.
0: Tapi lebih daripada 30 minit.
1: Itu bukan power nap
0: itu
1: lagi.
0: Itu power sleep. Okey, baik, itu dia info saya dapat kami kongsikan kepada anda. Nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah cerita tular sana sini.
1: Baik, kami akan kembali selepas ini. Terus dengar, ini dia.
0: Salam Parian.
1: Cerikan bagi anda.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Dengarkan Laman FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
3: Ya, Tular Sana Sini, Labar FM. Suara pesisir anda.
4: Okey, kalau tadi info sihat kita dah bawakan perkongsian mengenai dengan power nap. Mm-hmm. Kali ini kita nak kongsikan kepada ada satu kisah inspirasi kepada kita semualah. Kalau boleh kita nak prihatin macam pemuda ini juga. Tindakan seorang pemuda ini mengutip sampah di kawasan Pembahagi Jalan ketika cuaca panas mendapat pujian pengguna media sosial.
3: Ya, dan menerusi sebuah hantaran dibuat naik di aplikasi Threads oleh salah seorang pengguna Threads itu, yang mana pemuda lah ya, itu dilihat memegang sebuah plastik yang dipenuhi sampah sambil berjalan di kawasan berkenaan untuk mengutip sampah yang bertaburan.
4: Bagus kan, kita puji tindakan macam ni. Walaupun dalam keadaan cuaca yang panas, tindakan pemuda berkenaan mencerminkan tahap kesedaran sivik yang tinggi, patut dicontohi oleh masyarakat.
3: Ya, bila kita tengok dengan ruangan komen pula, rata-rata pengguna turut berasa kagum dengan usaha murni itu. Selain juga menyifatkan budaya menjaga kebersihan sepatutnya dipupuk dalam diri setiap individu tanpa mengharapkan pekerja pembersihan semata-mata. Dia ibarat macam kita mudahkan urusan orang lain, jadi Tuhan pun mudahkan urusan kita.
4: Ya, kalau semua orang kata rakyat Malaysia mengamalkan budaya macam ni kan, nampak sampah tolong buang, tidak membuang sampah merata-rata, kan bagus tu kan.
3: Terbaik kan. Lebih bagus kalau ada juga kumpulan kecil lah untuk amalkan budaya gotong royong, menjaga kebersihan awam. Tak adalah segan kutip sampah seorang-seorang diri kan. kan. Tapi yalah, apa pandai malu kita buat amalan yang baik.
4: Betul.
3: Selagi dia tak melanggar undang-undang,
4: betul,
3: lakukan amalan itu dengan sebaik-baiknya.
4: Ya, saya setuju. Dan ada pengguna yang turut berkongsi pengalamannya berjoging sambil mengutip sampah ya, semasa hujung minggu.
3: Tengok.
4: Dia buat dua kerja terus. Jogging, dia nampak sampah, dia tolong kutip.
3: Kan, buat apa kita nak malu bila kita nak buat sesuatu perkara yang memuliakan.
4: Betul. Kan? Perlu nak judge lah orang buat kerja-kerja macam ni.
3: Lagi
4: kan.
3: Lagi malu kalau kita buat dosa.
4: Jadi kita ucapkan tahniahlah kepada pemuda ini. Dia melakukan sesuatu yang wajar dipuji.
3: Betul.
4: Wajar dicontohi.
3: Ini salah satu contoh yang terbaik lah ya, untuk kita mengambil kira. Tidak kira apa jua keadaan, tidak kira juga pangkat kan, di mana anda berada. Tapi kalau rasa bertanggungjawab tu ada, jangan ragu-ragu, lakukan kebaikan tu sebaik-baiknya.
4: Saya suka perkataan itu, rasa bertanggungjawab itu harus ada dalam diri kita di mana pun kita berada.
3: Baik, itu dia cerita Tular Sana Sini yang dapat kami kongsikan kepada anda. Menjadi salah pengajaran kepada kita juga untuk cerita ini. Dan kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda tepat pukul 9 pagi nanti. Kita ada berita utama 9 pagi. Tapi nanti kami akan kembali bersama-sama dengan anda untuk kongsikan antara respon-respon topik Sembang Pagi Piala Dunia 2026. Anda sokong pasukan mana?
4: Tuan Rizal sokong pasukan mana, Tuan Rizal? Saya nampak tadi Tuan Rizal kat TikTok.
3: Siapa sokong Portugal?
4: Mana suaranya? Kami akan kembali selepas ini.
3: Okay, daripada anda kekal bersama-sama dengan 8FM, dengarkan ini dia. Salam Padian.
4: Ceriakan pagi anda.

0: Syafiq. Kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu, Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Ya, Lawan FM, suara pesisir anda. Piala Dunia 2026. Anda sokong pasukan mana? Itu adalah topik sembang pagi daripada main kami pada hari ini. Ya.
1: Okey, jadi kita bacakan lagi beberapa respon yang diberikan rakan-rakan kita. Mm-hmm. Sebelum kita nak ikuti utama 9 pagi sekejap lagi.
0: Ya, betul.
1: Abang Bul, selamat pagi. Abang Bul, dah sarapan pagi ke belum? Katanya Abang Bul sendiri walaupun taklah fanatik sangat.
0: Ya.
1: Tapi dia memilih Brazil. Sebab itu yang mula terlintas di fikiran.
0: Ini geng saya ni.
1: Terima kasih Abang Bos.
0: Terima kasih Abang Bos atas responnya.
1: Ya.
0: Okey, bila kita tengok daripada Abjuna tadi dekat TikTok, dia memilih Brazil juga.
1: Okey.
0: Juga geng saya. Okey, kalau kita tengok dekat Facebook, Aunty Florita katanya siapa? Aunty tunggu final barulah mau buat pilihan main.
1: Tidak
0: katanya.
1: Dibenarkan.
0: Tidak dibenarkan. Kami menekan-nekan. Anda terus memilih.
1: Min dah cakap.
0: Pasukan mana kan?
1: Anda sokong pasukan mana? Jangan tunggu final, Aunty. Sebab final cuma ada 2 tim saja. Okey, jadi pilihlah dari sekarang, Aunty Flo. Muhammad Izwan Izwan, dia memilih Portugal. Katanya kerana mungkin ini edisi Piala Dunia terakhir untuk Ronaldo.
0: Okey. Baik, itu pilihan daripada Muhammad Izwan kan dengan alasannya. Okey, daripada Indra Angkasa. Ganjil tim yang saya, tim yang disokong katanya.
1: Apa dia?
0: Dia pilih Mexico.
1: Mexico. Pilihan Indra Angkasa.
0: Ya.
1: Yeah. Jasli Sido memilih Argentina.
0: Wow. Okey, macam Henry Valdi pula katanya Spain. Memilih Spanyol. Okey.
1: Nazliho, biasa yang aku dengar Min, saya sokong tim yang menang.
0: Tak boleh.
1: Ada semangat kesukanan kah kalau begitu? Tiada, bilang Min kami. Jadi dia memilihlah tim Germany.
0: Wow. Terima kasih ya rakan-rakan yang mengatakan respon. Itulah ya kemeriahan kita untuk menyambut ataupun nak menyokong Piala Dunia 2026 ini sebenarnya.
1: Betul. Dan anda boleh menyaksikan semuanya siaran langsung, siaran tertunda menerusi RTM Click. Dan jadual siaran langsung perlawanan Piala Dunia yang pertama nantikan Jumaat 12 Jun 2026 awal pagi. Pertemuan Mexico dan juga Afrika Selatan.
0: Tapi jangan kusyuk sangat, nanti tak pergi kerja. Risau saya juga.
1: Itu pukul 3 pagi. Pukul 10 pagi pula perlawanan di antara Korea dan juga Zhejiang sebut-sebut ni. Jadi itulah antara jadual yang terkini, yang terdekat untuk anda saksikan.
0: Ya, betul. Jadi antara pasukan-pasukan pilihan lah ya, hot pick untuk topik sembang pagi kita, saya nak kongsikan sedikit fakta menarik.
1: Silakan.
0: Kalau tadi macam Argentina, dia merupakan pasukan misi pertahanan kejuaraan yang mana hadir sebagai juara bertahan selepas menjuarai Piala Dunia 2022, dan mereka juga memburu gelaran dunia keempat dan berhasrat menjadi pasukan pertama mempertahankan trofi sejak Brazil pada 1962. Manakala untuk pasukan Brazil pula, ini pasukan yang memegang rekod yang tidak pernah putus, yang mana Brazil kekal sebagai satu-satunya negara yang layak ke setiap edisi Piala Dunia sejak 1930, dan Piala Dunia 2026 merupakan penampilan mereka yang ke-23 berturut-turut. Apa tadi?
1: Banyak betul fakta yang kami nak kongsikan sebenarnya.
0: Banyak ni.
1: Sepanjang Piala Dunia 2026.
0: Itu antara yang saya dapat kongsikan kepada anda lah.
1: Yeah.
0: Menjadi pasukan hot pick daripada pendengar kita kan?
1: Ya, yeah, jadi mohon admin suruh DJ pakai baju bola masa on air nanti. Okey, terima kasih atas cadangannya. Nanti kita tunggu orang kata arahan terkini lah.
0: Kita minta Coman sponsor baju tu.
1: Terima kasih
0: Coman. Okey, terima kasih. Pukul 9 pagi nanti kita dah singgah sebentar ke National FM untuk mengikuti berita utama 9 pagi dan juga akan kembali bersama-sama dengan anda menerusi slot bicara eksklusif untuk hari ini mengenai dengan topik kita, sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS.
1: Okey, jadi pastikan anda terus bersama-sama kami di Labuan FM. Dengarkan, ini dia
0: Salam Padian,
1: menceriakan pagi anda.

0: Jadi, Puan boleh jelaskan, adakah terdapat sebarang kota tertentu bagi kenderaan-kenderaan ini, Puan?
1: Okey, betul. Setiap kenderaan yang diluluskan di bawah SKDS akan diberikan kota masing-masing lah, mengikut kategori kenderaan. Jadi, setiap jenis kenderaan itu tidak samalah kota dia. Penetapan kota ini dibuat berdasarkan analisis penggunaan sebenar serta keperluan operasi bagi setiap kenderaan. Okey, pendekatan ini juga bertujuan untuk memastikan subsidi diesel dapat disalurkan secara lebih bersasar kepada kumpulan yang layak, di samping untuk mengukuhkan mekanisme kawal selia dan mengurangkan risiko keterisan serta penyalahgunaan subsidi. Penetapan kota ini bukannya bertujuan untuk menyekat aktiviti perniagaan. Contohnya KPDN cuma bagi 2,000 liter sahaja kepada saya. Kita bukannya mau sekat, ya, tapi sebaliknya itu dibuat diberikan mengikut keperluan sebenar lah bagi satu-satu kategori kenderaan. Walau bagaimanapun, bagi syarikat ataupun pengusaha yang memerlukan penggunaan diesel yang melebihi kota yang ditetapkan, baru-baru ini kerajaan telah bersetuju lah untuk supaya permohonan rayuan pertambahan kota. Ini sangat penting, poin yang sangat penting. Permohonan rayuan tambahan kota ini sebenarnya kita boleh kemukakan kepada KPDN melalui jawatan kuasa kelulusan subsidi petroleum yang diurusjayakan oleh KPDN. Dan permohonan rayuan ini boleh dikemukakan secara email, ya, mysubsidi.kpdn.gov.my, ataupun hantar terus secara fizikal ke kaunter KPDN-KPDN yang berhampiran lah. Jadi sebagai contohlah, syarikat A di Labuan, dia mengedarkan barangan B dan punca bekalan dia adalah di Tawau sebagai contoh, ya, di Tawau Labuan, Tawau Labuan. So satu bulan tu mungkin ada pergerakan 3-4 kali. Kemudian setelah aktiviti itu dijalankan, pengusaha tadi melihat memang kota kami tidak cukup, KPDN kami tidak cukup, kota ini sangat kurang, lebih kurang 1,000 liter kami kekurangan ni sebagai contoh. Jadi pengusaha tadi tersebut boleh kemukakan
0: permohonan
1: rayuan, tapi sudah tentunya lah dengan bersyarat dan perlu dikemukakan dengan data yang kuku. Contohnya dia kena buktikan pembelian transaksi yang lebih tadi, yang lebih 1,000 liter tu dia kena buktikan lah. Kemudian mungkin dengan aktiviti ekonomi dia tadi tu pun dia kena beri juga penjelasan, beri justifikasi. Jadi kalau sekiranya justifikasi itu kuku dan KPDN merasakan okey betul, pengusaha ini memerlukan kota tambahan, dan jawatan kuasa tersebut mungkin boleh mempertimbangkan penambahan kota kepada pengusaha yang betul-betul memerlukan.
0: Dia berdasarkan justifikasi yang kukuh untuk keperluan operasi lah. Okey, mengenai dengan tambahan kota ini. Okey.
2: Maknanya setiap kenderaan yang diluluskan di bawah SKDS ini memang akan diberikan kuota diesel bersubsidi mengikut kategori kenderaan masing-masing. Baik Puan, diesel, bila kita sebut diesel merupakan salah satu barangan ataupun barang kawalan negara. Jadi bagi pihak KPDN sendiri, adakah terdapat sebarang usaha untuk mengekang daripada penyalahgunaan subsidi kali ini?
1: Baik, KPDN sentiasa memberi perhatian serius terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan dan ketirisan subsidi diesel bagi memastikan manfaatnya kepada kumpulan sasar yang benar-benar layak. Jadi di bawah pelaksanaan SKDS, penggunaan fleet card ini membolehkan setiap transaksi pembelian itu direkod dan dipantau. Kita ada data dia. Contohnya kenderaan A, pada bulan itu berapa transaksi yang dia buat dan di mana dia buat, kuantiti pun kita tahu melalui sistem SKDS tu, sebab fleet card inilah menjadi bukti sebenarnya. Jadi mekanisme itu secara langsung membantu KPDN untuk mengenal pasti corak penggunaan yang luar biasa ataupun ataupun yang mencurigakan lah. Jadi sekiranya terdapat pelanggaran syarat atau penyalahgunaan kemudahan subsidi, tindakan tegas boleh diambil. Dan tindakan ini untuk penyalahgunaan fleet card tindakan bukanlah compound. Kepedean ini sentiasa dikenali dengan compound, compound, compound. Tapi untuk salah guna fleet card ini, no compound. Kita terus
0: gantung
1: denda dan juga boleh buat gantung ataupun membatalkan kemudahan fleet card itu. Jadi saya ingin ingatkan pemilik-pemilik fleet card di luar sana, jangan sesekali menyalahgunakan fleet card ini, kerana

0: tertakluk kepada undang-undang lah. Pendekatan ini penting bagi memastikan subsidi diesel terus dapat dinikmati oleh kumpulan sasar di samping melindungi kepentingan rakyat dan pengguna. Pada masa yang sama, semua syarikat yang menerima manfaat subsidi diesel melalui SKDS ini bertanggungjawab ya. Ada bertanggungjawab untuk penggunaan fleet card itu. Jadi untuk tujuan bila kita cakap mengenai dengan penyelewengan keterisan subsidi diesel, KPDN melancarkan Optiris 4.0 bersepadu mulai 16 Mac yang tahun ini, iaitu operasi penguatkuasaan bersepadu yang dilancarkan oleh kerajaan bermula 16 Mac, di mana operasi ini diurussetiakan oleh KPDN dan melibatkan kerjasama strategik daripada pelbagai agensi. Jadi untuk Optiris 4.0 ini, kita ada tiga sektor yang utama, iaitu pertama sektor darat ini diterajui oleh KPDN. Okey, saya rasa pendengar-pendengar di Labuan ni pun banyak berita yang kita keluarkan mengenai dengan kejayaan Optiris yang kita buat di Labuan. Kemudian sektor sempadan ini diketuai oleh polis diraja Malaysia dan juga pasukan gerakan UMNO, dan untuk sektor perairan pula diketuai oleh agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Jadi saya ingin menyentuh sedikit mengenai dengan pencapaian Optiris 4.0 di Labuan ini. Untuk wilayah Persekutuan Labuan, sehingga hari ini kita mencapai sebanyak 10 kes yang telah dihasilkan lah, 10 tangkapan telah dibuat yang melibatkan jumlah nilai rampasan berjumlah RM218,768.
1: Jadi itu dah penjelasan daripada Puan sebenarnya tadi mengenai dengan usaha untuk mengekang daripada penyalahgunaan subsidi ini. Jadi pengguna fleet card ini berpada-pada ya ketika menggunakan fleet card anda.
2: Jangan salah gunakan.
1: Anda boleh diakses dengan sekali sahaja. Jadi ini sebenarnya di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan lah mengenai dengan penggunaan dengan fleet card serta tindakan penguatkuasaan. Okey, baik. Nak tanya dari Puan Junaida sendiri. Bagi pemohon yang mempunyai sebarang pertanyaan lanjut berkaitan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS ni, mungkin Puan boleh bagi berikan apakah saluran yang disediakan oleh KPDN?
0: Okey, baik. KPDN sentiasa komited untuk memastikan semua syarikat dan pemohon mendapat maklumat yang tepat serta bantuan yang diperlukan berkaitan pelaksanaan SKDS. Bagi sebarang pertanyaan mengenai syarat kelayakan, proses permohonan, penggunaan fleet card ataupun apa-apa yang berkaitan, boleh mendapatkan maklumat tersebut di atas talian iaitu portal MySubsidi KPDN di mysubsidi.kpdn.gov.my. Di situ pelbagai maklumat yang kita boleh perolehi. Selain daripada itu, pemohon juga boleh menghubungi pusat panggilan KPDN atau pejabat KPDN negeri yang berhampiran bagi mendapatkan khidmat nasihat dan penjelasan lanjut berkaitan permohonan serta pelaksanaan SKDS ini. Jadi kalau untuk di wilayah Persekutuan Labuan, pejabat KPDN Labuan yang terletak di Ujana Kuang tingkat 15 blok 4, kami menyediakan kami membuka kaunter khas sebenarnya, kaunter khas SKDS bagi membantu syarikat dan juga pemohon untuk membuat pendaftaran dan juga pertanyaan ya. Selain itu, KPDN juga mengemaskini maklumat berkaitan syarat dan pelaksanaan SKDS dari semasa ke semasa melalui portal MySubsidi serta saluran komunikasi rasmi kementerian. Sehubungan itu, KPDN menggalakkan semua pemohon ataupun syarikat yang kurang pasti mengenai kategori kenderaan ataupun syarat kelayakan untuk mendapatkan penjelasan terlebih dahulu. Jadi layarilah sahaja portal MySubsidi KPDN itu. Selain daripada itu, saya boleh nyatakan di sini pusat panggilan, iaitu pusat panggilan Putrajaya di talian 03-8882-5893. Bagi pusat panggilan KPDN Negeri Sabah di talian 088-484-553. Untuk pusat panggilan KPDN Sarawak pula 082 5 0377-37700 dan yang paling penting pusat panggilan KPDN Labuan di talian 087 423-152. Ini pasti akan dijawab dengan pantas dan segera. Selain daripada itu, untuk wilayah Persekutuan Labuan, kami juga membuka kaunter, kami juga melaksanakan kaunter bergerak SKDS pada setiap minggu di program Jualan Rahma. Jadi untuk minggu ini kami melaksanakan PJRM Premium yang bertempat di Dataran Labuan pada 13 hingga 14 Jun Dataran Labuan. Jadi di situ kita membukalah kaunter bergerak SKDS untuk membantu dan memudahkan syarikat ataupun pemohon membuat pendaftaran dan sebagainya.
2: Ya. Okey, jadi dah berjawab tadi sebarang pertanyaan lanjut mengenai dengan SKDS ini. Paling mudah sekali anda boleh menerusi portal MySubsidi KPDN, mysubsidi.kpdn.gov.my. Baik, sebelum kita nak mengakhiri bual bicara kita pagi ni, Puan, apa harapan KPDN sendiri melalui pelaksanaan penyaluran subsidi bahan api diesel bagi sektor pengangkutan darat barangan melalui sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di Sabah, Sarawak dan Labuan?
0: KPDN berharap pelaksanaan SKDS ini akan terus memberi manfaat kepada syarikat dan pengusaha yang benar-benar layak, khususnya mereka yang bergantung dengan diesel. Pada masa yang sama, KPDN ingin menggalakkan lebih banyak syarikat dan pengusaha yang memenuhi syarat supaya mengambil peluang untuk mendaftar di bawah SKDS ini. Kerana kita kena ingat, tiada fleet card, tiadalah subsidi diesel itu. Jadi ini sebenarnya manfaatnya adalah untuk syarikat, untuk pengusaha yang diberikan oleh pihak kerajaan. Jadi sebenarnya untuk di Labuan ini, DJ, pendaftaran SKDS di Labuan saya tengok tidaklah mengecewakan. Banyak yang sudah mendaftar, tetapi KPDN masih tidak berpuas hati dengan pendaftaran ini. Jadi saya menggesalah, KPDN menggesar kepada syarikat-syarikat di luar sana yang layak, silalah berdaftar segera SKDS ini. Jadi selain daripada itu, KPDN juga sentiasa komited untuk menambah baik pelaksanaan SKDS dari semasa ke semasa, termasuk mengambil kira maklum balas serta cabaran operasi yang dihadapi oleh syarikat dan pengusaha. Akhir sekali, saya ingin menyeru semua syarikat dan pengusaha yang layak supaya mengambil peluang ini untuk menyertai SKDS. Sudah pastinya ada manfaatnya di masa akan datang, serta meneliti dan mengikuti pemakluman terkini yang dikeluarkan melalui saluran rasmi KPDN. Jadi kerjasama semua amat penting. Saya minta sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha, syarikat-syarikat di luar sana, tolonglah mendaftar SKDS ini. Kerana dia begitu penting, mungkin sekarang tidak dilihat, tapi kita tidak tahu seminggu macam mana, dua minggu macam mana, nanti kita tidak tahu apa yang berlaku di kemudian hari. Apa yang saya boleh katakan, SKDS ini memang diperlukan dan sangat membantu syarikat dan juga pengusaha dua sektor utama tadi. Jadi dua pihak tadi ini sebenarnya saya perlukan sangat kerjasama untuk mendaftar segeralah. Kita tidak ada tarikh tutup pendaftaran, dia dibuka sepanjang masa. Jadi ini adalah penting untuk memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi, rantaian bekalan dan yang terakhirnya sudah pasti untuk kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan pengguna kita di Malaysia.
1: Baik, jadi harapan daripada Puan Jonadette sendiri, yang mana mengenai dengan peranan SKDS ini juga sangat penting dalam memperkukuh pengurusan subsidi diesel negara dengan memastikan bantuan sampai kepada sasaran yang tepat dan juga mengurangkan pembaziran sumber serta menyokong kestabilan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat secara keseluruhannya.
2: Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita hari ini, Puan Junaidah Arbain, merupakan pengarah KPDN wilayah Persekutuan Labuan, atas perkongsiannya, Puan.
0: Terima kasih.
2: InsyaAllah ada kesempatan lagi, ada lagi topik-topik yang akan kita bawakan, terus lagi kami bawakan untuk anda.
1: Dan nampaknya tugasan kami pun sudah sampai di penghujungnya. Terima kasih pada pendengar setia Labuan FM, suara pesisir anda yang mendengarkan kami sewaktu pukul 6 pagi tadi sehingga ke saat ini. Dan selepas ini kita akan mengikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur melalui Nasional FM, dan akan kembali bersiaran di Labuan FM melalui segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Jadi terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda. Jumpa lagi.
1: Bye-bye.
2: Assalamualaikum. Cak.

0: hari memetik melur disusun rapi di dalam raga. Kami tiba pantun beralur, warisan bahasa kita jaga.
1: Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Pergi mengail berkawan-kawan, jaga tertib di jalan raya. Hasrat ingin mencapai awan, tabah cekal pasti percaya. Dua baris pembayang ini menggambarkan sekumpulan individu yang pergi mengail bersama-sama sebagai suatu aktiviti yang memerlukan kerjasama, persefahaman dan sikap saling membantu antara rakan-rakan. Frasa jaga tertib di jalan raya pula menekankan kepentingan mematuhi peraturan dan menjaga disiplin ketika berada di jalan raya demi keselamatan diri serta orang lain. Pembayang ini secara tersirat mengajar bahawa dalam setiap perjalanan hidup, seseorang perlu sentiasa berdisiplin, berhemah dan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Pembayang ini menjadi gambaran awal bahawa kejayaan dan kesejahteraan hanya dapat dicapai melalui sikap yang teratur, kerjasama yang baik serta pematuhan terhadap nilai dan peraturan yang betul. Dua baris maksud pula membawa pengajaran bahawa seseorang yang mempunyai cita-cita tinggi dan impian besar perlu memiliki sifat tabah, cekal dan tidak mudah berputus asa untuk mencapai kejayaan. Ungkapan mencapai awan merupakan pelambangan kepada hasrat yang tinggi atau matlamat yang besar dalam kehidupan, sama ada dalam bidang pendidikan, kerjaya mahupun kehidupan peribadi. Walaupun perjalanan menuju kejayaan sering dipenuhi cabaran, halangan dan kegagalan, seseorang yang sentiasa berusaha dengan gigih serta mempunyai ketahanan mental yang kuat akan mampu mengatasinya. Pantun ini menegaskan bahawa kejayaan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, sebaliknya memerlukan kesabaran, kegigihan dan semangat juang yang berterusan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Susulan serangan Amerika Syarikat ke atas wilayah Hormozgan di selatan Iran, ibu pejabat tentera Iran mengumumkan penutupan sepenuhnya di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim menemetik pusat khatam Al-Anbiya memaklumkan laluan strategi itu ditutup kepada semua lalu lintas termasuk kapal tangki minyak dan kapal komersial. Semua pergerakan kapal yang cuba melalui laluan strategi tersebut akan menjadi sasaran. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran memaklumkan dua buah kapal yang cuba melalui Selat Hormuz secara haram telah diserang. Dalam perkembangan berkaitan, amaran baharu dikeluarkan Amerika Syarikat kepada Iran berhubung kelewatan rundingan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menerusi platform Truth Social mendakwa Iran mengambil masa terlalu lama untuk memutamatkan perjanjian. Beliau turut membayangkan kemungkinan serangan lanjut boleh dilancarkan terhadap Iran, termasuk sasaran infrastruktur seperti stesen jana kuasa dan jambatan sekiranya rundingan terus menemui jalan buntu. Dalam perkara itu, serangan pertahanan diri tambahan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM ke atas beberapa sasaran di Iran dilaporkan dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump. Agensi Anadolu memetik CENTCOM berkata operasi itu dibuat sebagai tindak balas terhadap apa yang disifatkan sebagai pencerobohan berterusan dan tidak wajar oleh Iran. Krisis kemanusiaan di selatan Iran semakin memburuk apabila ribuan penduduk terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita Mehr melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan dan 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terjejas dengan keadaan menjadi semakin sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan keadaan iklim yang mencabar. Perkembangan di tebing barat, Israel didakwa sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap rakyat Palestin. Setiausaha Agung Amnesty International, Agnes Callamard, mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis, termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Ketegangan antara Israel dengan Hezbollah terus memuncak. Sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel. Menurut sumber perubatan yang dipetik AFP, 8 mangsa maut dalam serangan di Tel Deba, manakala 4 lagi terbunuh di Darkanun Al-Nar. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 30 lokasi di selatan dan timur negara itu menjadi sasaran serangan, termasuk bandar Tyre yang menerima arahan pemindahan sebelum serangan dilancarkan. Rang undang-undang baharu diperkenalkan bagi melarang kanak-kanak berusia 16 tahun daripada memiliki akaun media sosial serta mengehadkan perkhidmatan chatbox AI daripada menghasilkan kandungan yang memudaratkan. Menteri Kebudayaan Kanada, Mark Miller, berkata Akta Keselamatan Digital menjadikan sebahagian negara itu memperketat kawalan terhadap media sosial susulan kebimbangan mengenai kesan buruk kepada kanak-kanak. Persekitaran perniagaan yang kondusif serta penguatkuasaan undang-undang yang berkesan terus menjadi keutamaan bagi menarik pelaburan asing. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menolak dakwaan pentadbirannya tidak mesra pelabur asing. Sebaliknya menegaskan ramai pelabur antarabangsa masih berminat untuk melabur di negara itu. Beralih ke Piala Dunia 2026, FIFA mengeluarkan akreditasi kejohanan kepada wartawan sukan Perancis Christophe Glaise yang ditahan di Algeria sejak setahun lalu. Reporters Without Borders, RSF, menyifatkan langkah itu sebagai tanda sokongan terhadap Glaise yang dipenjarakan 7 tahun sejak 2024 atas kesalahan mengagungkan keganasan. Menurut RSF, tempat sebenar wartawan berkenaan adalah di stadium, bukannya di penjara. Harga tiket Piala Dunia disifatkan sebagai berpatutan walaupun terdapat kategori yang mencecah lebih $30,000. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata tiket serendah $60 turut ditawarkan sekaligus antara yang paling rendah berbanding acara sukan lain di Amerika Syarikat pada peringkat playoff. purata harga tiket bawah $500 dengan pelbagai kategori ditawarkan sebagai pilihan kepada peminat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Raya Belia Labuan meriahkan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan pada 13 hingga 14 Jun 2026 di Ujana Kewangan dan Kompleks Belia dan Sukan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jangan lepaskan peluang menyaksikan penyampaian Anugerah Perdana Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026 yang turut berlangsung sama Hari Belia Negara 2026 Menggerak Belia. Segmen Salam Fadian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutup buku rapat bahasa tempatan Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Baiklah, assalamualaikum dan selamat pagi seindah mentari yang menebar cahaya sehangat bayu pagi yang menyapa lembut. Saya Alif dari Konti ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen variasi semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, baiklah. Kita ucapkan terima kasih kepada DJ Hebri dan juga DJ Shima yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Salam Pak Adian. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Okey, dan buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan juga berhema. Biarkan perjalanan diiringi dengan sabar, biarkan langkah dipandu dengan cermat, kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Berkata pepatah yang selalu kita ucapkan, jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Itu dia. Okey, buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja, dari jendela rumah ataupun dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, terima kasih diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana. Yang paling penting sekali, jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan dengarkan kami di mana sahaja. Dan juga biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Baiklah, seperti biasa dalam segmen variasi dari pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti, saya akan menghidangkan buat anda untayan lagu-lagu terbaik, cerita-cerita menarik serta perkongsian yang pastinya akan menyinari hari anda dengan warna yang ceria. Okey, jadi teruslah bersama-sama saya Alif dari Konti ke Udara, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mai, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: di Instagram dah. Okey, sekarang ni nak buat live lah.
1: Okey, kau ni bahaya betul lah. Sambil melintas jalan, sambil tengok handphone. Tengok depan lah.
0: Diam lah. Kau jalan je lah. Aduh, sibuk je lah kau ni. Aduh.
1: Suka hati kau lah. Kalau terlanggar, nanti baru padan muka kau. Aku dah nasihatkan, kau tak nak dengar. Terpulang.
2: Ha, orang dah nasihat, tak nak dengar. Lain kali, kalau melintas jalan atau menggunakan laluan lalu lintas, simpan-simpanlah dulu telefon pintar tu. Janganlah sambil berjalan, mata asyik melihat skrin telefon. Sikap tu sangat mengundang bahaya, bukan saja pada diri anda, malah pengguna jalan raya yang lain. Jadi, sama-samalah menjaga keselamatan diri. Telefon pintar memang pintar, tapi pintarkah kita? Fikir-fikirkan. Pesanan ini daripada Labuan FM.
3: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat yang menarik yang terletak di Kuala Lumpur, iaitu Reds KL. Reds KL merupakan sebuah hub kreatif dan budaya yang terletak di Jalan Sultan Kuala Lumpur. Bangunan ini dahulunya ialah pawagam lama dikenali sebagai Rex Cinema yang beroperasi sejak tahun 1947 sebelum ditutup dan kemudiannya dipulihkan menjadi ruang seni moden. Transformasi ini menjadikan Rex KL simbol pemuliharaan bangunan warisan dalam suasana bandar yang pesat membangun. Kini, Rex KL menempatkan pelbagai tarikan seperti kedai buku ikonik Book Access yang tersusun dalam ruang adat Rium lama, kafe berkonsep santai serta ruang acara untuk pameran seni, persembahan muzik dan program komuniti. Reka bentuk dalaman yang mengekalkan elemen industri lama menjadikan tempat ini sangat estetik dan fotogenik. Secara keseluruhannya, Reds KL bukan sekadar tempat bersantai tetapi pusat pertemuan komuniti kreatif yang menggabungkan sejarah, seni dan budaya dalam satu ruang yang unik di tengah kota Kuala Lumpur. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh! Yeah.

Baiklah, itu dia tadi lagu daripada Ekspedisi Hidup Bersama yang telah menceriakan ruangan udara anda. Dan semoga hari ini anda, hari anda pada hari ini terus berjalan dengan baik bersama dengan insan yang tersayang. Okey, dan baiklah, di sini kita ada satu kisah yang untuk dikongsikan, yang mana baru-baru ini penyanyi veteran Nor Aniza Idris telah meluahkan rasa bersyukurnya kerana apabila berjaya menurunkan berat badan sebanyak 7.4 kilogram dalam tempoh hanya 22 hari selepas menjalani pembedahan bariatrik. Dan menerusi perkongsian di media sosial, Nor Aniza memaklumkan berat badannya kini menurun daripada 87.7 kilogram kepada 80.3 kilogram. Namun bagi beliau, perkara yang paling menggembirakan bukanlah jumlah berat badan yang berjaya diturunkan, tapi apabila dapat memakai semula pakaian lama yang pernah digunakan sekitar tahun 2020 dan sudah lama ya tidak muat. Okay. Dan pelantun lagu Hati Kama itu turut menjelaskan bahawa keputusan menjalani pembedahan bariatrik bukanlah semata-mata untuk kelihatan kurus, tetapi sebagai satu langkah untuk permulaan ke arah kehidupan yang lebih sehat. Menurut beliau juga, proses tersebut tetaplah memerlukan disiplin yang tinggi, kesabaran dan juga pematuhan terhadap pemakanan yang betul bagi memastikan kesihatan sentiasa berada pada tahap yang terbaik. Dalam pada masa yang sama juga, Nor Aniza turut merakamkan penghargaan kepada pegawai perubatan serta ahli keluarga yang sentiasa memberikan sokongan dan juga memantau perkembangan kesihatannya sepanjang menjalani proses pemulihan. Dan syukur Alhamdulillah kerana beliau kini telah mengakui bahawa badannya semakin berasa selesa, pergerakan menjadi lebih ringan dan juga keyakinan diri semakin meningkat untuk meneruskan perjalanan ke arah gaya hidup yang lebih sehat. Jadi semoga perkongsian ini dapatlah menjadi inspirasi buat kita semua bahawa menjaga kesihatan bukan sekadar tentang penampilan, tetapi juga tentang kualiti hidup yang lebih baik pada masa akan datang. Baiklah, itu dah perkongsian yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini, banyak lagi perkongsian-perkongsian menarik yang saya akan kongsikan kepada anda. Tapi sebelum itu, apa kata kita layankan dulu lagu daripada Chombi, Sayang I Love You.

0: Maaf ya nak, Pakcik nak minta tolong sikit boleh? Kotak ni berat sangat, tak larat Pakcik nak angkat masukkan ke dalam bonet kereta ni. Boleh tak kalau tolong Pakcik angkat?
1: Oh, boleh Pakcik, tak ada masalah. Mari saya tolong Pakcik angkat kotak ni ya.
0: Terima kasih banyak nak. Semoga Allah akan membalas budi baik anak tolong Pakcik ya.
1: Sama-sama Pakcik. Dah jadi tanggungjawab kita kan untuk tolong menolong sesama kita. Lebih-lebih lagi pada yang memerlukan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kasih Labuan FM.
1: Terima kasih Labuan FM.
2: Saya sayang Labuan FM.
3: Labuan FM, awesome.
2: Saya suka dengan Labuan FM. Selamat mendengar Labuan FM.
4: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Labuan FM
5: 103.7 dan 89.4 MHz.
6: Teruskan mendengar Radio Malaysia Labuan FM, suara pesisir anda.
7: Janji Zio.
8: Variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Suara pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
9: Dan sayang anda, suka tak?
8: Kasih like.

0: Aduh Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan.
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil, tapi bagi orang lain itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah, masa cepat sangat berlalu.
1: Ha, masa tak pernah tunggu sesiapa. Ha, bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Ha, menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Ha, dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak hiburan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minute Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Keraton Saga Kelabu.
1: Eh, apain ya?
2: Woi, si Angkol Bay ini lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti, kau punya kadai pula nih. Makin maju.
2: Begini lah ini, sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bapak tutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barangnya.

pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi

0: Apalah nak jadi orang sekarang ni? Sepatutnya dunia makin canggih ni, pemikiran pun semakin cerdik. Ini tak? Aduhai, kau cakap pasal apa ni Zari? Alah, pasal video yang kita tengok semalam tu lah. Ha, pasal seorang akak yang memaki hamun memalukan seorang perempuan tu.
1: Oh, pasal tu. Kalau kau nak tahu Zari, itu boleh dikategorikan sebagai sindir badan atau body shaming. Menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi.
0: Ha, betul tu Syafiq. Ha, langsung tak peka dengan sensitiviti orang lain.
1: Itulah.
0: Orang mungkin anggap semua tu cuma nak bergurau. Padahal diorang tak tahu sindir badan ini adalah satu jenayah.
1: Ha, itulah Zari. Sesiapa yang melakukan sindir badan atau body shaming ni boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588.
0: Fuh, kau ni Syafiq, kalau bab-bab akta, kau memang bijak. Tak boleh jadi peguam dah aku tengok.
1: Zari, kau dengar ni. Rajin membaca banyak ilmu. Jadi manfaatkanlah sebaiknya.
0: Yelah Syafiq, baguslah tu.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

12 tengah hari bersama-sama saya Rohaniah Ramli dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kebijaksanaan digital, literasi media, keselamatan dalam talian serta komunikasi beretika semakin penting pada masa kini. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, ia susulan perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan media sosial. Menurut beliau, perkara itu antara fokus yang diketengahkan menerusi tema melahirkan warga digital bukan mangsa digital. Pada persidangan antarabangsa perhubungan awam Kuala Lumpur ke-8. Jelasnya, KLIP berperanan penting dalam menggalakkan dialog, kerjasama dan pembangunan profesional dalam industri komunikasi. Beliau turut menegaskan pengamal komunikasi bukan sekadar berperanan menyampaikan maklumat, malah menjadi penghubung masyarakat, menjelaskan isu serta memperkasa rakyat. Kesedaran hak dan tanggungjawab pengguna terus dipupuk dalam kalangan pelajar menerusi program advokasi kepenggunaan bersama kelab pengguna sekolah di Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan SMA Mawib Labuan semalam. Program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan itu bagi memantapkan peranan kelab pengguna sekolah sebagai platform melahirkan pengguna berilmu, beretika dan bertanggungjawab. Melalui program itu, pelajar didedah dengan pengetahuan mengenai hak dan tanggungjawab pengguna serta amalan perbelanjaan berkhemah dalam kehidupan seharian. Selain pendedahan mengenai kepentingan menjadi pengguna bijak bagi membantu membuat keputusan pembelian yang lebih tepat dan berinformasi. Persaingan sengit 86 pasukan dari Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam dan Labuan mewarnai kejohanan Bulls Petang Bergu Terbuka Labuan 2026. Gelanggang Kelab Sukan Bowls Layangan KSBL menyaksikan pasukan TMS 1 dari Sabah muncul juara kategori Bergu Lelaki, seterusnya bawa pulang hadiah wang tunai RM2,500. Kelab Sahabat 2 Sandakan raih Naib Johan, manakala tempat ketiga bersama menjadi milik pasukan Sahabat 1 Sandakan serta LA3 dari Labuan yang masing-masing menerima RM700. Bagi kategori Bergu Wanita, pasukan Sabah B dinobatkan sebagai juara, membawa pulang RM2,000 akur di tempat kedua pasukan TMSC dari Sabah, sementara Sabah A dan NIC dari Labuan berkongsi tempat ketiga. Penyampaian hadiah disempurnakan Presiden KSBL Zulkarnain Sabtu. Kejohanan anjuran KSBL dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Labuan dirasmikan Timbalan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Labuan Felix Dan Anthony Paru. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah petang dan malam. Sementara keadaan angin dari arah timur laut bertiup dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak mencecah sehingga 1 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran ribut petir perkapalan di perairan Labuan sehingga pukul 1 tengah hari ini. Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter, berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Berita disunting oleh Harjejek. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kenapa perlu temenung panjang kalau Anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat. Hanya di Variasi. Terbayar hanya di Labuan FM. Suara pesisir anda. Dekatkanlah kami di pesisir hati anda.
2: Labuan FM, suara pesisir anda, masih lagi bersama saya Alif dalam segmen Variasi di jam yang kedua yang pastinya terus menemani anda dengan pelbagai hiburan, informasi dan juga pengisian yang bermanfaat untuk hari ini. Baiklah, suka ingin saya ingatkan di sini sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah persekutuan pada hari ini iaitu 11 Jun 2026 bersamaan dengan 25 Hijjah akan masuknya pada pukul 12.21 tengah hari nanti. Dan selepas ini kita akan mendengarkan pula iaitu mutiara hadis yang bertajuk doa ketika sakit, dan diikuti pula dengan Al-Huda Liqalbi yang bertajuk umur, ilmu, harta dan tubuh badan, yang mana akan disampaikan oleh Ustaz Zahirul. Jadi teruskanlah bersama-sama kami dan nikmatilah lagu-lagu terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa ketika sakit dari Uthman bin Abi Al-As Al-Thaqafi, bahawa dia mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu penyakit yang dideritanya sejak ia masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, mafhumnya, letakkan tanganmu di tubuhmu yang terasa sakit, kemudian ucapkan bismillah 3 kali. Sesudah itu baca 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari penyakit yang aku derita dan aku cemaskan. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap penyakit yang menimpa seseorang perlu diusahakan pengobatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berdoa memohon kesembuhan dari penyakit. Antara sunnah kepada orang yang sakit ialah meletakkan tangan di bahagian yang sakit sambil membaca bismillah 3 kali dan doa ini 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Moga kita dapat mengamalkan doa ini apabila sakit. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.
2: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an 'ilmihi fima fa'ala fihi wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablahu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidak berganjak kedua tapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat kelak sehingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia perolehi dan ke mana ia infakkan, dan tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Saudara pendengar sekalian, hadis yang dibacakan tadi memberi peringatan kepada kita tentang persoalan yang bakal dikemukakan kepada kita ketika berada di padang mahsyar kelak, iaitu tentang umur, ilmu, harta dan tubuh badan. Sebaik-baiknya bagi mereka yang mengaku beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Taala akan pasti memantapkan dan memanfaatkan umur mereka untuk perkara yang lebih baik dan juga berfaedah, di samping menggunakan ilmu yang ada untuk jalan kebaikan. Selain itu, mendapat harta yang halal, mempunyai jalan yang terbaik dan juga menggunakan tubuh badan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Saudara sidang pendengar sekalian, kita kena sentiasa ingat bahawa semua yang kita miliki di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Taala. Semoga dari hadis yang dibacakan tadi dapat memberi peringatan kepada kita bahawa di dunia ini kita hanya hidup sementara sahaja, dan setiap nikmat yang kita perolehi akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Taala di akhirat kelak. Umur, ilmu, harta dan tubuh badan adalah empat perkara utama yang akan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Maka pergunakanlah semua ini ke jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Semoga tuayan akhirat kita akan kita kecapi dengan hasil yang lumayan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia, selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak? Di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Eh, Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak? Mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atip SOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.

0: disertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jangan kalah FM setiap hari. Barulah Sharp.

Baiklah, itu dia tadi lagu daripada KRU, Tiga Kata. Wow, I ni, I love you, I shit there. Katakanlah perkataan itu kepada orang yang tersayang. Baiklah, pendengar Lawan FM, sedar tak sedar, kita pun telah sampai di penghujung jam yang kedua dalam segmen Variasi. Masa berlalu begitu pantas bila ditemani dengan lagu-lagu dan juga perkongsian yang mengisi perjalanan tengah hari anda. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang telah bersama kami pada ketika ini, walau di mana jua anda berada, sama ada yang tengah memandu, bekerja ataupun berehat, ataupun sekadar orang kata menemani hari anda dengan alunan radio kami. Dan untuk anda yang masih bersama Lawan FM pada ketika ini, jangan tukar frekuensi ini, kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita RTM yang akan membawakan pelbagai informasi dan juga perkembangan semasa untuk anda. Dan untuk maklumat anda juga, yang mana hari ini kita ada HTH, iaitu hiburan tanpa henti yang pastinya akan menemani anda dengan lebih banyak lagu-lagu sepanjang petang ini. Dan untuk makluman anda, tema HTH kita pada hari ini iaitu artis berkumpulan. Jadi kekal bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Pandulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

sebentar lagi. Utama 1:30 hari dari Pusat Berita RTM.

0: Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama-sama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan lagu-lagu artis berkumpulan. Kamu di depan mataku, dekat tapi jauh, jauh dari dalam.
1: Hiburan, bahan. Hiburan,

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Edge the Hedge, hiburan tanpa henti.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hasil, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar geraku jadi sejarah.

terbaik untuk anda. Sabdana Hat Music untukmu. Dengarkan variasi Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, itu dia tadi lagu daripada Crystal SMS. Dan kita ucapkan terima kasih kepada anda yang telah bersama kami sejak awal hinggalah sampai ke detik ini. Yang setia mendengar, yang sudi menyapa di ruangan dan yang terus menemani setiap alunan irama serta perkongsian sepanjang segmen variasi ini. Dan dalam masa 3 jam yang telah berlalu bagaikan desir angin yang lembut, pelbagai cerita telah kita titipkan bersama dari info semasa, fakta menarik, hiburan dan juga pelbagai warna kehidupan. Semoga setiap yang dikongsikan sebentar tadi sedikit sebanyak dapatlah memberikan manfaat, menceriakan hari anda serta menambah sinar dalam setiap langkah anda. Dan buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, yang tengah tekun bekerja ataupun yang sedang beristirahat di rumah, kami doakan agar segala perjalanan dan juga urusan anda dipermudahkan. Jagalah diri sebaiknya, peliharalah keselamatan sentiasa, dan yang paling indah sekali ialah jagalah hati dengan penuh kasih dan juga sabar. Baiklah pendengar Lawan FM, selepas ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai awal Abang Salat yang mana akan mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen ADD Siok Banar. Dan andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain. Mungkin dengan kisah yang berbeza, namun tetap dengan jiwa yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

王三辣，昂王三辣，昂王三辣，把当儿干掉一滴滴，撒马小。

Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk bis kita mendengarkan siaran Nabur FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Berikan kanan salat serani dalam segmen EDD Sio Bandar Bertutak Berkerapak dan di dalam bahasa tempatan macam biasa bermula pukul 2 malam hari sampai tak pukul 4 malam hari. Macam biasa, okay, ada perkongsian kan kebawakan Serani. Lebih kurang 2.20 minit malam hari sekarang ada perkongsian Abang Serani. Lepas 1.45 sekarang ada perkongsian rampaian kita ni. Jadi kalau akan tahu, terus kekal bersama-sama dengan kira aku. Jangan ke mana-mana, aku akan berbalik lagi selepas hari dalam segmen EDD Siok Bandar.

Nah, ide deh. Dari hari 1 sampai di hari 5, pukul 2 sampai pukul 4 malam hari.

0: Join da ko talang gantay. Luan kan mamiusong kahato. Mundi alun-alun kampung ani. Eh, dyan tah lajo-lajo ba? Dikit lagi ko kanta simbit. Palis, palis.
1: Adew pa niya.
0: Ano ba?
1: Baik jo ko inda pa kuming ha?
0: Yata.
1: Syuko, alhamdulillah. Lagaan pa kaya ba kuming?
0: Eh, aw, si punjo kan lagaan ha, kan lajo-lajo.
1: Oh.
0: Eh, liat-liat jo dangan na to. Ukan niya kan mamius iski-iski ati ha. Sama-sama jo ang bay cukay jalan niya mo.
1: Luz, uja mo ato kuming?
0: Yata.
1: Jalan ani hakbasa sama aja mo. Jadilah pemandu yang bahimah.
0: Nyangko.
1: Mun kan lajos kasana bakalita to.
0: Eh, hantap losnya tu katua. Mun kan laju masuk pemulauan sana. Bukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tasimbit.
1: Nah, ya tadamanya daiba kan syok sendi kuminga.
0: Oh ba.
1: Kuang ilmunya inda not undang-undang jana ya ba itu.
0: Ay, awe. Mun haltes ngambil lesen ba. Ada jo pakaha di mana kan signal, di mana laju, di mana belaku mutong.
1: Bana?
0: Bukannya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
1: Los itu kumeng.
0: Yata.
1: Jan hai ngambil tes nganya takkan nangkan makai undang-undang itu.
0: Aweh, bun sudah lulus, tak dapat disin, inda tiap makai undang-undang. Takkan ada penyakit lupa ya katua.
1: Atau penyakit dibuat-buat itu kumeng.
0: Nangku.
1: Bukan jawab payah kita ni ngamalkan, mun jadi pemandu bahimahani bah di janaya.
0: Nah, aweh, au katua, katanya sebagai pengguna jalan ayah, hendaknya amalkan tiap sikap batulah angso itu.
1: Au, batulah angso. Sabar jan membuat undang-undang undang sendi. Jangan. Nah, jangan kan batampa-tampa, jangan kan batumbuk.
0: Ih, aweh.
1: Nah.
0: Ketua.

0: Notis gangguan bekalan air luar jangka dan tidak berjadual 11 Jun 2026 Khamis. Yang mana punca gangguan kerja-kerja pembaikan paip pecah bersaiz 160mm jenis HDPE di Taman Fuliwa, Jalan Ranca-Ranca, Wilayah Persekutuan Labuan, dan jangka masa pembaikan adalah bermula pukul 2 malam hari sampai tak selesai. Kawasan terjejas Taman Fuliwa dan kawasan sekitarnya, dan anggaran bekalan air pulih 8 jam hingga 24 jam selepas kerja-kerja baik pulih siap dilaksanakan. Sebuting lagi, 40 peserta bakal beri saingan sengit dalam Labuan Super Novice 4x4 Challenge 2026. Yang mana 40 penyertaan sertai Labuan Super Novice 4x4 Challenge 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula esok di Trek Lasak Kian Sam Labuan. Timbalan Pengerusi Kelab Pacuan dan Pertolongan Labuan, Nora Zili Timpai berpada, penganjuran kali kedua ini disertai oleh para peserta dari Labuan, Sabah, Sarawak dan negara Brunei Darussalam. Kejohanan kali ini bakal menyaksikan persaingan sengit antara para peserta juara 9 kali kamatan Challenge 4x4 Penampang, Kamarul Azhar Abdul Lahin dari Sabah, bakal memberikan saingan pada pertandingan kali ini. Dan selain itu, peserta tahun lepas dan naib juara Kamatan Challenge kali ke-9 4x4 Penampang, Muhammad Izzat dari Sabah turut menyertai kejohanan cabaran pada tahun ini. Hanya dua peserta wanita iaitu Jovie dan Caroline Maurice dari Sabah antara peserta keseluruhan turut sama menyertai pertandingan ini. Sekian Abar Sariani.
1: Kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia balik Labuan FM. Nah, ane ulah tak.

Okey, lagu Mukun Banggat tadi bersama-sama dengan Haji Lamit baru saja menghiburkan bas kita semua. Okey, terima kasih yang masih lagi kekal bersama-sama dengan kiri aku dalam segmen EDD Siobanar. Okey, ada karangan ni yang hadir macam si Mei Azika Zira. Hai, okey, ada Awang Alai. Terima kasih Awang Alai, peminat-peminat yang paling ku sayangi Awang Alai. Okey, terima kasih yang sudah pun bersama-sama dengan kiri aku dalam segmen EDD dari pukul 2 tadi sampai sekarang ni. Okey, macam biasa pukul 2.45 minit malam hari sekarang ada perkongsian. Sekarang ni akan kukongsikan rampaian kita ni. Okey, cek dulu bahan apa yang dikongsikan sekarang ni untuk kukongsikan untuk biskita semua. Sekarang ni 11 Jun. Aha, okey. Ada lagi resepi kan dikongsikan. Okey. Ikan masak asam. Jadi kalau kan tahu apa resepinya, sekarang ku kongsikan lebih kurang pukul 2.45 minit malam hari sekarang. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kedai aku dalam segmen EDD Siok Bandar. Berbalik selepas ini.

0: Dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau. Dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.
2: Ini di Siuk Bandar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Bandar.
3: Ini di

Sama ada ikan bawal, tenggiri, kambung ataupun merah, dilumur garam, kunyit dan juga digoreng-garing terlebih dahulu. Itu utama ya. Okey, lepas satu, satu biji bawang basah dihiris bulat tabal. Kemudian tiga ulas bawang putih dihiris nipis. Satu inci halia dihiris halus memanjang. 10 tangkai lada padi, ini dibalas dua ataupun dibiar sebiji-sebiji dengannya. Pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, satu biji tomato dibalah empat, satu sudu besar pes asam jawa dibancuh dengan satu per dua aing. Lepas satu sirah gula dan sedikit serbuk perasa secukupnya. Ha, okey. Jadi untuk membuatnya, okey, tumiskan bahan hiris, panaskan sedikit minyak, boleh guna baki minyak gorengan laukan tadi tu. Okey, tumis bawang putih, bawang basar, halia dan lada padi sampai tak naik bau serta layu. Okey, masukkan aing asam, tuangkan aing bancuhan asam jawa ke dalam kuali. Lepas satu biarkan kuah itu mendidih sekejap atas api yang sederhana. Lepas satu masukkan sirah, gula dan serbuk perasa secukup rasa. Kuah ini perlulah mempunyai keseimbangan rasa. Ada masam, ada manis dan sedikit masin. Itu penting. Okey. Kemudian akhir sekali masukkan tah buah tomato dan lauk yang sudah digoreng awal tadi. Jadi gaul perlahan-lahan supaya lauk itu tidak hancur dan biarkan kuah atau merasap ke dalam isi lauk atau selama 2 hingga 3 minit. Kemudian siap, angkat dan sedia untuk dihidang. Mudah saja. Mudah saja. Mungkin ada yang pernah mencuba resepi ini, ikan masak asam. Jadi bolehlah. Menu malam ini, mana tahu kan ada yang terpakai. Bolehlah digunakan malam ini untuk memasak resepi yang kau kongsikan. Ikan masak asam. Mudah saja bahan-bahannya dan cara menyediakan mudah saja. Okey. Bah, macam biasa pukul 3 malam hari sekarang ada perkongsian daripada sketsa rumah kadai episod 22. Ini siaran ulangan, tajuknya rumah kadai berhantu. Ada pandai jawab berhantu rumah kadai ni, tapi dapat. Tadi dengarkan sekarang, okey. Jadi untuk bis kita semua, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kedai aku dalam segmen EDD Sibanar. Aku akan berbalik lagi selepas ini. Terus menangani bis kita. Ada lagi informasi dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terbaik untuk bis kita semua. Janji bis kita, jangan ke mana-mana. Ada memang kali macam si Mei gundah gulana apa indah-indah tentram hidupnya. Gundah gulana hujannya. Macam si Mei. Kita ni dengarkan dahulu lagu ni. Gundah Gulana daripada Fauzia Gambus. Berbalik selepas ini, terus dengarkan ini di Siok Manar.

0: Hindi pa junon de, maluah marahani. Mianita saja. Bukan apa, katani juru gitu karang. Bawa-bawa ta habis digapar, mengucap, apa-apa ane, tanyakan dulu usai-usai. Apa sebenar perkara berlaku? Baru ta masalah itu selesai. Ane lelaikan marah saja. Jangan miatu deh, bawa-bawa juga sabar.
1: Pesanan khidmat masyarakat ane dibawakan oleh Labuan FM.
2: Danakan segmen ini deh. Setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam sampai pukul 4 malam. Ini deh, siap mana?

0: Apalagi yang kuang? Apalagi yang indah tak kinta? Coko kanang-kanang.
1: Aduh, Cici. Lihat ba asanai antai kita tulis satu. Mangkahnya kusuh kau nulis supaya indah kelupahan. Apalagi kan di kanang-kanang.
0: Au jua, benar kan? Munut sama sanai yang batulis satu, semua sudah ada. Ya ta siuk mun membali-bali di rumah kadeani Mimi. Semua ada lengkap segala macam, kan Mimi?
1: Au, lu santap tu Cici. Indah payah lagi kan bahunja ah kadai lain. Ngalih jamu bahunja ni. Kasana kemai, ke hujung katungking. Rumah kadai ani paling siuk.
0: Jangan lagi diubah itu Mimi. Satu juhan tap 100%. Memudahkan pelanggannya.
2: Apa tua sabut-sabut rumah kadai Cici Mimi? Dari jauh sudah Abang Mustaqim melihat kamu dua ni. Hantap berceritanya kamu tu ya. Ngelimut kah?
1: Apa pula ngelimut Abang Mustaqim? Cici sama Mimi ani bercerita pasal siok membali di rumah kadai ani. Samuha ada lengkap.
0: Luas itu. Kami tu memuji bercerita yang mana.
2: Alhamdulillah, itu sudah tentu. Tapi Abang Mustaqim ani ada cerita bani.
0: Ya, kenapa?
2: Sebata-bata kamu keluar masuk di kadai ani, indah asal lain-lain kah? Kembang bulu kah? Sajuk-sajuk kah?
1: Abang Mustaqim, jangan kita bagai-bagai.
0: Oh.
1: Membayi hijab jua. Baik-baik bani, jadi takut nih kang. Palis, palis.
0: Alum lagi ku mendengar cerita Bang Mustaqim. Sajok taya bubunan kepala kuani.
1: Bana.
0: Tapi, kenapa ya Bang Mustaqim batu tuan miatu? Ada apa? Kenapa ya?
2: Nah, kami yang bekerja ni, kala-kala kena usik bani. Bahata kena pindah, indah pada-pada kambang bulu. Bana ni, indah bang berkelakar ni ya. Jaga kamu, jaduan kamu belingas.
1: Astaghfirullahalazim. Palis, palis Tungkal ku mendengar.
0: Mudah-mudahan kami tidak kena kacau. Kenapa ya boleh jadi miato Bang Mustaqim?
2: Yang abang tahu bangunan ini mulanya batah kusungnya. Batah kena tinggalkan. Bukannya puluhan tahun pakar kena biar-biarkan. Biasalah amun bangunan batah indah kena tiami. Bisi atas berkampung di sini. Bang Mustaqim ini malah ni kena kubit. Tahu-tahu hijau biru sudah. Ba, jaga kamu Cici karena tungap ni mengkali ada di sini kamu tu. Bo.
1: Jan ba Bang Mustaqim. Bepalu sudah tapak tangan ku ani.
0: Jan luan penakut ani Mimi. Kita ni sama-sama makhluk je ni. Sengaja Bang Mustaqim tu nakut-nakuti kita ni. Saja tu ya.
2: Adeh usulnya. Tapi malar malap paluh di dahi Cici ani. Dia takut tak kunun. Jaga kena pikang. Jan mahal percaya.
1: Bukan mahal percaya. Abang Mustaqim jua bahaba cerita membaik kambang bulu. Mun Mimi ani andang penakut.
0: Kakal jua siang ni, palak-palak di luar tu bah. Ada-ada saja Abang Mustaqim ani.
3: Dengarkan sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.

0: Awal je telefon kau ni melanting-lanting kau gian ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kau ni, alum je kau akan melihat telefon muat tu. Sudah tiap kau bukunya yang indah pada-pada. Tinggi darah pelang karang.
0: Bukan je deh. Aniba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Memberi beli ngati je kau ni Mrs. Dari siapa je tu kan? Jangan jo indah tentu-tentu karangan itu ani.
0: Aniba, disuruhnya aku daftar masuk bengku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Kajap kau lah, aku daftar masuk dulu.
1: Apa kan kau buat ani? Cabutan bertuah apa je yang kau ikutan ikan?
0: Macam dah aku merasainya mau ikut cabutan bertuah sebata-bata ani. Bari heran je tu aku, Meng.
1: Apa kan janya kan mesej satu arahmu? Mau juga kan tahu ni benarnya.
0: Nombor telefon ku ani janya manang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Kawah, indah salah lagi ni Wania. Memang mesej ani dari skema ni. 100% ku pasti percaya kecap ku ani.
0: Indah juga deh, tapi kuming masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngambulang tujunya. Arah laman web bank, lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi, cuta ku liat Nina.
1: Ya tak kau nak anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu. Laman web pun boleh dipalsukan kali ya.
0: Benar juga muat tu aku, Ming. Aku tu pun heran juga benarnya tadi. Yang ku bila masa kedai aku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni. Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Lepas satu percaya sama penipuan dorang tu. Ngap terus sih.
0: Nasib baik juga kau ingatkan aku, Ming. Mun indah berkisah ya Riane. Kedai aku kena tipu oleh skema. Doai malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni Wania. Ramai sudah ni benarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Baibun nganya bah.

Okey, terima kasih untuk kumis kita semua kerana masih lagi kekal bersama-sama dengan kiraku dalam segmen ini di Siok Banar. Betul tak berkurapak kita di dalam bahasa tempatan. Okey, yang baru saja mendengarkan siaran kami, berdengarkan Awang Salat. Sejam lagi ku menangani bis kita. Okey, tadi dari pukul 2 malam hari sudah aku bersama-sama dengan bis kita untuk siaran ini dalam segmen EDD Siok Banar. Okey, jadi macam biasalah kalau untuk bis kita yang sekarang ni sedang memandu, okey, hati-hati memandu, semoga bis kita semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Satu perkongsian kan ku kongsikan. Mengkali ada di antara bis kita yang sudah demam, bukan demam sakit tapi demam World Cup ataupun Piala Dunia FIFA 2026. Jadi untuk tahun ini, okey, RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026 ni. Jadi macam biasa kamu bolehlah mahu turun RTM Click untuk menonton siaran langsung, siaran tertunda. Okey, dan juga adalah antara pelbagai penyorang pengisian sepanjang penghancuran Piala Dunia FIFA 2026 ni. Okey, jadi boleh tonton segala-galanya sepanjang perlawanan ni menerusi RTM Click dan juga Sukan Plus. Boleh tonton di RTM Click. Mau turunkannya secara percuma di telefon pintar bis kita. Jadi boleh menonton di sana. Okey, dan untuk makluman juga sebagai panduan bis kita semua, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.46 minit malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kediaku dalam segmen EDD. Aku akan berbalik lagi selepas ini. Terus dengarkan EDD Siok Banar.

0: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Eh, tem-tem hangat tah lagi.
1: Eh, nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu.
0: Atuh tabah. Anta dia tu sudah kukan singgah kemari atuh tu kumeng. Tapi kulihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak ku jadi menyinggah.
1: Au, syukur tajuh karangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kadai kuan ini Jepar. Amun macam dulu atuh, payah-payah belagau bah.
0: Atu tabah, sari atu alum ramai yang tahukan kadai makan muane. Karangan itu siapa yang dah tahukan si kuming?
1: Lagi.
0: Pengusaha kadai makan yang berjaya.
1: Ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu Jepar. kabang kampis terus si dongko.
0: Ya bukan apa betul kuming. Bukan saja menu makananmu bertambah. Tapi orang melihat kadai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
1: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan ku hari bersih. Nah, tentu-tentu sudah makanan pun bersih.
0: Nah, macam atu tah tu peniaga yang baik. Patut tah kawan ni jadi contoh bani kepada peniaga-peniaga makanan yang lain ku meng.
1: Dapat tu Jepar. Atu kan tanggungjawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan-makan selisa.
2: Dengarkan ini deh dari hari 1 sampai hari 5, pukul 2 malam hari sampai 4 malam haringannya. Bah, jan lalai liau, dengarkan tah ini deh siuk banar di Labuan FM.
3: Dengarkan ini deh siuk banar di Labuan FM, bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
4: Abar Saryani, rampayan kita ni dengan bercerita sketsa rumah kadai apa ada
3: dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau, dengarkan tah IDD siuk benar di Labuan FM.

MC Sal in the house, yo. Sintak lagu punya pukulan.

Okay, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kekal bersama-sama dengan kita aku dalam segmen EDD Siok Benar Betul Tak Buku Rapat. Kita ni dalam bahasa tempatan. Okay, ada yang sekarang ni mangkali sedang bersantai-santai, baru tiga lebih menanti masanya akan mulih. Belum sabar, siapkan dahulu kerja-kerja bis kita tu yang belum lagi siap, yang lakat lagi tertangguh. Siapkan dahulu pelan-pelan. Okey, sudah tiba masanya untuk mulih. Mulihlah sekarang kan. Sebabnya kan sudah siap kerajaan atuk. Okey, apapun terus kekal bersama-sama dengan kita aku. Sekali lagi sebagai panduan kita tadi bersama. Okey, masanya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.46 minit malam hari. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kita aku dalam segmen EDD Siok Benar. Okey, dan aku akan berbalik lagi selepas ini. Ada lagi lagu kan kugualkan untuk bis kita semua. Jadi pastikan bis kita terus kekal bersama-sama dengan kita. Berbalik selepas ini, ini

0: Mok, pasal budi bahasa, nah aku berpadah. Nomor satu, hormati orang yang lebih tua dari kita nih. Nomor dua, jangan penyamah mata, bari pertolongan sekadar yang kita nih mampu. Nomor tiga, jangan bukuropak kasar, jagalah tutur kata bukuropakan kita nih, jangan sampai merusakkan hati orang. Nomor empat, jangan sombong diri, jadikan jati diri kita nih yang selalu mengamalkan sikap yang baik. Berbudi bahasa, budaya kita nih. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.
1: Capa lagi mengantar pesanan ringkasan ni ya? Hei, nombornya ni pun aku gilalah. Nada luan dalam senari simpanan ku ni.
2: Jangan kau anda tantu-tantu ah menerima pesanan ringkas satu Japar. Bukan apa, zaman karangan ini lain macam. Meringau ba, bahaya skema ba. Dorang atu sedaya upaya tu akan memerangkap ketani. Jangan ketani lalai dan neka. Nya orang jangan mudah terpedaya.
1: Atu tatu yang ku takutkan atu tu skema ku meng. Ani tani cuba kau lihat ni nana. Cuba kau lihat ya. Bila masa pulang ku ada membeli barang ani. Sedangkan nada ku mengudar-ngudar na indah.
2: Nah, ini dah lain ya. Kalau bukan memang takdia ni. Jangan kau kan senang-senang ni. Ni kalau sudah membagi kod one time password ataupun singkatan yang OTP ni. Yang paling penting lagi ni, detail peribadi kita ni ni. Jangan macam-macam ah.
1: Itu tu benar tu korpak buat tu kumeng. Kadang-kadang kita ni ni, ya tah, lupa bah. Makanya kita ni ni mudahkan mengikut kemahuan skema ni.
2: Iya tah batu. Paling bisa jangan tadi jawab. Abaikan nganya untuk keselamatan kita ni juga.
1: Iya tah tu payah jawab. Bah, kalau ada kawan-kawan kita ni yang bertukar-tukar nombor baru. Apatah gayanya tu kumeng.
2: Mun banar ah ada kawan kita ni yang bertukar nombor baru. Pandai tu yang berpadah lah tadi. Mustahil jo yang dah berpadah. Dan lagi ah, jangan mudah terpedaya dengan sebarang tawaran ataupun hadiah lumayan yang boleh menarik perhatian kita ni.
1: Lurus banar tu. Banar tu.
2: Tu tak pentingnya kita ni berhati-hati dan berwaspada selalu. Jangan jo lupa pesankan arah keluarga sama kawan-kawan kita ni supaya terhindar dari bahaya skema ni.
1: Lurus aweh.
0: Pasal budi bahasa, nah aku berpadah. Nomor satu, hormati orang yang lebih tua dari kita nih. Nomor dua, jangan penyamah mata, bari pertolongan sekadar yang kita nih mampu. Nomor tiga, jangan bukuropak kasar, jagalah tutur kata bukuropakan kita nih, jangan sampai merusakkan hati orang. Nomor empat, jangan sombong diri, jadikan jati diri kita nih yang selalu mengamalkan sikap yang baik. Berbudi bahasa, budaya kita nih. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kekal bersama-sama dengan Kedai Aku dalam segmen ini di Sipanas. Lepas ini kita akan berhenti dengan setakal untuk berikan laluan azan asar sekali lagi sebagai panduan kita ini bersama. Maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.46 minit malam hari. Dan insyaAllah sama-sama kita didengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi Serani 11 Jun 2026 bertajuk Doa Ketika Sakit. Dan selepas siaran azan sekarang, sama-sama lagi kita didengarkan perkongsian menerusi Al-Huda Li Qalbi untuk edisi Serani Jua 11 Jun 2026 yang bertajuk Umur, Ilmu, Harta dan Tubuh Badan. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan Kedai Aku dalam segmen edisi benar. Aku akan berbalik selepas ini terus mendengar bis kita sampai tak ke penghujung segmen edisi Siok Banar tepat jam 4 malam hari. Okey, jadi terus kekal bersama-sama dengan Kedai Aku. Berbalik selepas ini.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa ketika sakit dari Uthman bin Abi Al-As Al-Thaqafi, bahawa dia mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu penyakit yang dideritanya sejak ia masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, mafhumnya, letakkan tanganmu di tubuhmu yang terasa sakit, kemudian ucapkan bismillah 3 kali. Sesudah itu baca 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari penyakit yang aku derita dan aku cemaskan. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap penyakit yang menimpa seseorang perlu diusahakan pengobatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berdoa memohon kesembuhan dari penyakit. Antara sunnah kepada orang yang sakit ialah meletakkan tangan di bahagian yang sakit sambil membaca bismillah 3 kali dan doa ini 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Moga kita dapat mengamalkan doa ini apabila sakit. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة

0: الجميلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an 'ilmihi fima fa'ala fihi wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablahu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidak berganjak kedua tapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat kelak sehingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia perolehi dan ke mana ia infakkan, dan tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Saudara pendengar sekalian, hadis yang dibacakan tadi memberi peringatan kepada kita tentang persoalan yang bakal dikemukakan kepada kita ketika berada di padang mahsyar kelak, iaitu tentang umur, ilmu, harta dan tubuh badan. Sebaik-baiknya bagi mereka yang mengaku beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pasti memantapkan dan memanfaatkan umur mereka untuk perkara yang lebih baik dan juga berfaedah, di samping menggunakan ilmu yang ada untuk jalan kebaikan. Selain itu, mendapat harta yang halal, beri jalan yang terbaik, dan juga menggunakan tubuh badan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sidang pendengar sekalian, kita kena sentiasa ingat bahawa semua yang kita miliki di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari hadis yang dibacakan tadi dapat memberi peringatan kepada kita bahawa di dunia ini kita hanya hidup sementara sahaja, dan setiap nikmat yang kita perolehi akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Umur, ilmu, harta dan tubuh badan adalah empat perkara utama yang akan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Maka pergunakanlah semua ini ke jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tuayan akhirat kita akan kita kecapi dengan hasil yang lumayan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, 3.54 minit malam hari sudah. Terima kasih untuk bis kita semua kerana terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM Suara Persisiran. Selepas ini jangan ke mana-mana. Ada lagi dengan penyampai seterusnya akan mendangani bis kita sampai tak pukul 7 malam sekarang. Okey. Daripada kedai aku, Siang Salat, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita ni pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM Suara Persisir Anda. Okey. Terima kasih juga dengan-denganku yang sudah pun menonton kedai aku di live TikTok, live Facebook. Okay, yang dah tertagur, yang dah terbaca komen tu, minta maaf, minta ampun ku. Terutamanya si Mel lah, si Nadine pun. Aku sabar si Nadine kan melihat live-nya, melihat sunset. Munadah lah, Munadah dah apa. Okay, apapun, jumpa lagi insyaAllah. Teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, Suara Persisir Anda. Macam biasa, di mana ada rindu, di sanatah ketani bertamu. Jumpa lagi, Assalamualaikum, bye-bye.

0: W1FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Destinasi teman pemanduan anda. Selamat petang, salam sejahtera saya ucapkan untuk anda semua. Terima kasih terus kekal bersama dengan dua pilihan frekuensi kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Hari ini 11 Jun 2026, saya di Jumex sekali lagi menemani 3 jam anda sehingga 7 malam nanti. Okey, sudah semestinya anda sedang dengarkan segmen Destinasi. Di jam yang pertama ini kita ada Cafe Klasik, lagu-lagu evergreen, lagu-lagu retro sekitar 80-an hingga awal 2000 akan menjadi teman satu jam anda. Oke, terima kasih juga yang terus menyokong kami di platform media sosial Rasmi 8FM, halaman Facebook, Instagram, TikTok dan juga menerusi halaman YouTube. Dan yang paling penting, terus dengarkan kami menerusi penstreaman langsung di aplikasi RTM Klik. Oke, terus kekal bersama dengan 8FM. Selepas ini ada lagu daripada Hetty Koes Endang, One dan juga kumpulan KRU. Kita dengarkan dahulu lagu daripada kumpulan Kembara, okay? Hati Emas, lagu yang dihasilkan sekitar penghujung 80-an. Jadi lagu daripada Dato' M. Nasir dan kumpulan mereka Kembara. Terus dengar Destinasi, teman pemanduan anda.

0: Peniaga wanita rugi RM90,194 diperdaya skema. Peniaga bandel dakwa ditipu cecah RM300,000. Ahli perniagaan nyaris ditipu skema guna nama ketua polis. Pernahkah anda mendengar atau membaca berita berkenaan penipuan kewangan seperti ini? Sebanyak 68% jenayah komersial yang dilaporkan adalah merupakan jenayah penipuan dalam talian. Tipu muslihat yang dilakukan oleh sindiket penipuan ini bukan sahaja disasarkan kepada individu, malah ia juga disasarkan kepada usahawan. Semuanya demi mendapatkan keuntungan yang besar sehingga menyebabkan ramai usahawan terjejas dari aspek kewangan. Masyarakat dan usahawan sentiasa dinasihatkan agar berwaspada terhadap tipu muslihat sindiket penipuan yang menawarkan janji manis demi meyakinkan mangsa untuk percaya dan seterusnya ditipu. Sampai bila mahu menjadi mangsa penipuan skema? Awas, jangan jadi mangsa seterusnya.
1: Seratus empat perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Cafe Klasik.
4: Layan lagu-lagu evergreen.

0: Abang, bola adik terplanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.

Ular lah dari kumpulan KRU membawa kita ke berapa pukul 4.34 minit petang. Oke, selamat petang buat anda yang baru saja dengarkan kami. Destinasi teman pemanduan anda di jam yang pertama. Kita ada Cafe Klasik. Saya DJ Mac di sini menemani anda sehingga 7 malam nanti. Juga terima kasih yang terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Oke, tinggal beberapa jam saja lagi. Oke, sepak mula Tamasha sukan bola sepak terbesar dunia, Piala Dunia FIFA 2026 akan membuka tirai. Okay, saya kongsikan jadual perlawanan yang akan berlangsung awal pagi esok. Dimulakan dengan perlawanan pembukaan kumpulan eh Meksiko berdepan dengan Afrika Selatan, yang mana sepak bola dijangka bermula pukul 3 pagi. Dan untuk satu lagi perlawanan juga kumpulan Korea Selatan menentang Czech Zia, anda boleh ikuti bermula pukul 10 pagi. Jadi untuk anda yang tertanya-tanya kan, di mana abang mau tengok World Cup main bola untuk kali ini, okay, kami di RTM secara eksklusif membawakan kepada anda. Anda boleh muat turun secara percuma aplikasi RTM Click di telefon pintar anda yang pakai Android TV, Smart TV itu kan. Nah, anda boleh download di sana, boleh muat turun secara percuma saja. Jadi ada beberapa siaran yang kami kongsikan di sana. Ada, anda boleh ikuti menerusi saluran Sukan Plus TV. Okey, dan juga pastinya dari semasa ke semasa kami akan kongsikan jadual perlawanan. Dan sebenarnya jadual perlawanan penuh sudah pun dikeluarkan. Anda boleh ikuti di halaman Facebook RTM rasmi. Okey, di situ keseluruhan jadual perlawanan daripada peringkat kumpulan hinggalah ke perlawanan akhir telah pun dikongsikan. Jadi tak payah risau, kamu boleh saksikan Temasyah Piala Dunia FIFA 2026 ini bersama dengan RTM secara percuma. Okey, pastinya kami janjikan yang terbaik untuk anda. Kita akan teruskan lagi Cafe Klasik di jam yang pertama ini. Ada lagu dari kumpulan Data selepas ini menanti anda. Kita dengarkan dahulu lagu yang akan terus menemani anda selepas ini daripada kumpulan Iklim, Gerhana Cinta Luka, lagu yang dihasilkan sekitar tahun 90-an untuk anda. Kita dengarkan bersama-sama Iklim, Gerhana Cinta Luka untuk anda.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Destinasi teman pemanduan anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 4.53 minit petang. Okey, kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama ini untuk segmen Destinasi. Jangan tukar frekuensi anda. Selepas ini seperti biasa di jam yang seterusnya pukul 5 petang nanti kita ada berita dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan di jam yang seterusnya juga di jam yang kedua, Warta Labuan tepat 5.30 minit petang menanti anda. Jadi terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Juga terus dengar stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Yang sedang memandu, hati-hati memandu dan terus jadikan kami sebagai teman pemanduan anda. Kembali lagi selepas ini, Destinasi teman pemanduan anda.
3: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kad atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa. Eh, kalau aku klik, apa yang boleh jadi? Ha, maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan dan identiti disalahguna.
1: Eh, nasib baiklah kau ingatkan aku.
0: Ha, ingat tiga perkara ni, Syafiq. Ha. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan dan sentiasa semak sumber rasmi.
1: Okey, kalau macam tu mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Ha. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
0: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Destinasi teman pemanduan anda, saya kembali menemani anda destinasi di jam yang kedua. Apapun, terima kasih terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Terima kasih juga yang terus dengar menerusi aplikasi RTM Klik. Okey, kita cerita sedikit mengenai aplikasi RTM Klik ini. Pastinya tinggal beberapa jam saya lagi sepak mula temasya bola sepak terbesar dunia, Piala Dunia FIFA World Cup 2026 akan membuka tirai. Jadi untuk anda yang ingin menonton, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik dan ada beberapa saluran di sana anda boleh ikuti, mestinya di saluran Sukan Plus TV OK. Juga ada saluran khas untuk Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Jadi anda hanya perlu muat turun secara percuma di Google Play Store dan juga Apple Play Store dan nikmati 104 perlawanan secara eksklusif secara percuma sepanjang temasya bola sepak FIFA World Cup 2026. Okey, itu cerita sikit mengenai bola sepak FIFA World Cup 2026. Okey. Kita telah pun berada di penghujung jam yang kedua ini. Jangan tukar frekuensi anda. Selepas ini ruangan Anurani menemani sehingga 7 malam nanti. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pukul 6.32 minit petang nanti. Sama-sama kita dengarkan lagu seterusnya untuk anda daripada kumpulan Love Hunters, Sambutlah Kasih. Destinasi teman pemanduan anda.
1: Lebih hiburan dan lebih informasi, semuanya kami rangkumkan dalam segmen Destinasi hanya di Labuan FM.

0: hari ini. Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa ketika sakit dari Uthman bin Abi Al-As Al-Thaqafi, bahawa dia mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu penyakit yang dideritanya sejak ia masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, mafhumnya, letakkan tanganmu di tubuhmu yang terasa sakit, kemudian ucapkan bismillah 3 kali. Sesudah itu baca 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari penyakit yang aku derita dan aku cemaskan. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap penyakit yang menimpa seseorang perlu diusahakan pengobatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berdoa memohon kesembuhan dari penyakit. Antara sunnah kepada orang yang sakit ialah meletakkan tangan di bahagian yang sakit sambil membaca bismillah 3 kali dan doa ini 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Moga kita dapat mengamalkan doa ini apabila sakit. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an 'ilmihi fima fa'ala fihi wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablahu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidak berganjak kedua tapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat kelak sehingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia perolehi dan ke mana ia infakkan, dan tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Saudara pendengar sekalian, hadis yang dibacakan tadi memberi peringatan kepada kita tentang persoalan yang bakal dikemukakan kepada kita ketika berada di padang mahsyar kelak, iaitu tentang umur, ilmu, harta dan tubuh badan. Sebaik-baiknya bagi mereka yang mengaku beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala akan pasti memantapkan dan memanfaatkan umur mereka untuk perkara yang lebih baik dan juga berfaedah, di samping menggunakan ilmu yang ada untuk jalan kebaikan. Selain itu, mendapat harta yang halal, jalan yang terbaik, dan juga menggunakan tubuh badan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sidang pendengar sekalian, kita kena sentiasa ingat bahawa semua yang kita miliki di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari hadis yang dibacakan tadi dapat memberi peringatan kepada kita bahawa di dunia ini kita hanya hidup sementara sahaja, dan setiap nikmat yang kita perolehi akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Umur, ilmu, harta dan tubuh badan adalah empat perkara utama yang akan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Maka pergunakanlah semua ini ke jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tuayan akhirat kita akan kita kecapi dengan hasil yang lumayan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali bersama sama-sama dengan kami geng Kakak Petang. Temani anda dah malam dah ya.
1: Selamat malam untuk anda lah yang mungkin sedang mandu. Hati-hati mandu ketika ini. Ada jalan yang jam-jam ni kali kan. Kalau di Kuala Lumpur masih lagi jam lah kalau ketika ini.
0: Kalau saya jam-jam sapu dekat roti.
1: Sedap tu kan.
0: Satu roti kali bakar. Jam je.
1: Roti bakar gitu kan.
0: Memang sedap lah. Yalah. Kalau ada kaya. Ada butter. Ya Allah.
1: Sedap tu. Macam restoran orang kata mahir tu.
0: Itu kalau kita makan sambil menghirup udara segar. Waktu-waktu malam ni kan kena kopi panas. Macam Zura suka latte ya.
1: Latte.
0: Selain daripada latte Americano.
1: Aku tak minat saya. Sebab dia pahit-pahit.
0: Pahit yang pahit tu sebenarnya bagus.
1: Saya kalau yang pahit saya tak suka sangat lah. Saya suka yang berlemak tu.
0: Saya nak cadangkan Zura makan petola.
1: Petola sedap awak.
0: Ya.
1: Masak air tu ke?
0: Tak ada, ni bukan masak air. Makan begitu saja.
1: Boleh ke?
0: Awet muda.
1: Tak payahlah, saya pun dah memang awet tau sekarang ni. Dengan nak tunggu diawetkan je ni. Baik-baik, semalam untuk anda lah kan. Di mana saja anda berada, mungkin dah sampai rumah ketika ini. Nak fikir nak masak apa. Tadi Lin dah kongsikan tadi resepinya. Tapi jemput-jemput lah. Orang kata boleh, orang kata satu lauk Lin.
0: Boleh
1: telur masak air ke.
0: Telur masak air boleh juga.
1: Tak suun. Tak suun.
0: Kita nak masak yang mudah-mudah
1: saja.
0: Tak nak pening-pening kepala. Sebab kita pula penat sehari yang suntuk kat luar. Lepas tu asyik makan dekat luar je kan.
1: Kau dah jemur juga ni.
0: Itulah dia.
1: Kalau saya macam dah penat sangat, saya nak nasi pada panas macam tu kan. Kita masak yang simple-simple je. Telur masak air. Orang kata cili padi tu tumbuk.
0: Telur masak air. Masak nasi biryani. Nasi dagang.
1: Nasi biryani saya tunggu ni lah. Nasi Arab tambah boleh.
0: Tambah kira halal.
1: Tambah kira halal. Tambah boleh. Boleh lah tu.
0: Kan nasi Arab tambah kira sendiri.
1: Kira kalori sendiri. Kira kilo. Berapa kilo dah kau makan ni Zura? Berapa dah berat kau ni? Contoh.
0: Baik Zura. Aduh, untuk paduan muslimin dan muslimat yang akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur pada pukul 7.25 malam.
1: Teruskan mendengarkan kami geng Kakak Petang.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
4: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ini kita bila sebut istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa. Bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadabnya kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia, sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 41 hingga 45.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Walaqad

katakanlah, wahai Muhammad, siapakah yang dapat menjaga keselamatan kamu pada malam dan siang daripada azab Tuhan yang bersifat maha pemurah? Mereka tidak memikirkan apa yang demikian. Bahkan, mereka tetap berpaling ingkar dari pengajaran Tuhan mereka.

0: tidak ada bagi mereka tuhan-tuhan yang dapat melindungi mereka dari azab kami. Mereka yang dipertuhankan itu tidak dapat menolong dirinya sendiri dan tidak pula mereka dibantu dengan pertolongan dari pihak kami.
1: Bal matta'na.

0: Benda yang dipertuhankan itu yang memberi kesenangan kepada mereka. Bahkan kami biarkan mereka dan datuk nenek mereka menikmati kesenangan hidup hingga berlanjutanlah umur mereka dalam keadaan yang menyebabkan berlaku perkara yang tidak diingini mereka. Maka tidakkah mereka melihat bahawa kami datangi daerah bumi yang mereka kuasai dengan menguranginya sedikit demi sedikit dari sempadan-sempadannya? Jika demikian halnya, maka adakah mereka yang akan menang?
1: Qul inna

0: Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah memberi amaran kepada kamu dengan wahyu Al-Quran yang diturunkan Allah kepadaku. Dan sudah tentu orang-orang yang peka tidak dapat mendengar seruan apabila mereka diberi amaran. Maka janganlah kamu menjadi peka kerana azab Tuhan amatlah berat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdul.

0: hashtag penyiaran jakit.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
4: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: kembali bersama-sama dengan kami semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lin, ya Allah Lin, dah orang kata dah habis dah Lin hari ni untuk JKP sekejap masa berlalu Lin. Walaupun dah nak habis tapi tenaga kita luar biasa je Lin.
0: Memang
1: kita masih membuat-buat lagi. Wow.
0: Bukannya apa, kerana kita tak sabar untuk menyaksikan perlawanan pertama untuk Piala Dunia 2026.
1: Betul.
0: FIFA, kerana RTM merupakan penyiar rasmi dan Nasional FM merupakan radio utama Piala Dunia FIFA 2026.
1: Betul Lin, dan jadi malam ni nanti jangan lupa nanti saksikan pukul 3 pagi nanti.
0: Iya.
1: Boleh anda saksikan di Sukan TV juga OK, di OK juga RTM Click.
0: Saluran OK.
1: Saluran OK juga di RTM Click lah.
0: Ya, pertembungan antara Mexico bertemu dengan South Africa pukul 3 pagi, diikuti dengan 10 pagi Korea Republic bertemu dengan Chechnya. Dan malam ni Nazif Fahmi
1: dan juga Is
0: Azlan
1: yang akan juga bersama nantilah.
0: Yeah.
1: Jadi jangan lupa saksikan orang kata sepak mula ni lah.
0: Bersemangat sikit
1: tak,
0: malam ni kan.
1: Tak sabar ni 2026 ni, 4 tahun kita tunggu.
0: Yeah.
1: Malam ni lah, malamnya lah. Bukan malam ni, saya rasa pagi lah.
0: Awal pagi nanti. Bermula pagi pukul nanti. 3 pagi ini.
1: Betul.
0: Nanti. Dengan itu kami berdua mengundurkan diri. Kita pun nak berehat kejap sebelum kita nak saksikan perlawanan bola sepak ni nanti. Yeah. Saya Lin Zainal.
1: Saya Azura.
0: Kita jumpa lagi
1: esok bersama geng Kakak.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: menghadapi perlawanan pembukaan. Mexico menentang Afrika Selatan. Grandstand jam 1 pagi. Sepak bola 3 pagi. Korea Selatan berdepan Czechia. Grandstand 9 pagi. Sepak bola 10 pagi. Bersedia untuk aksi bertaraf dunia. Sepak bola Piala Dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Play.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ini merupakan radio utama bahasa Melayu Kejohanan Bola Sepak Piala Dunia 2026 FIFA. Jangan lupa untuk muat turun menerusi aplikasi RTM Klik betul-betul percuma untuk menyaksikan 104 liputan perlawanan penuh bermula tengah malam ini. Grandstand dari Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Is Azlan pula sekarang ini kita teman-teman 4 jam yang seterusnya sehingga pukul 12.30 malam untuk Nasional Malam. Is mulakan dengan perkongsian terkini dari portal berita RTM. Saudara, Jepun pelbagaikan sumber minyak mentah perkukuh bekalan tenaga dengan Jepun mempelbagaikan sumber minyak dari Amerika Syarikat, Amerika Latin, Asia Pasifik, Asia Tengah, Afrika dan Kanada. Dengan ekspor minyak dari Amerika Syarikat meningkat sehingga 10 kali ganda, membantu mengurangkan kebergantungan terhadap satu rantau. Kekurangan bekalan mentah menjejaskan industri tempatan termasuk pengeluaran dakwat, plastik dan bekalan perubatan. Perdana Menteri akan menghadiri mesyuarat G7 dengan isu keselamatan tenaga menjadi fokus perbincangan pemimpin. Seterusnya, El Nino and Rest diarah selaras libat urus dengan kerajaan negeri. Dengan El Nino dijangka bermula bulan ini sehingga pertengahan 2027, membawa cuaca lebih panas dan pengurangan taburan hujan ketara hingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risikonya, gangguan bekalan air, peningkatan jerebu, tekanan kesihatan awam, pengurangan hasil tanaman dan kesan negatif kepada ekonomi kerana permintaan tenaga meningkat. Jabatan Meteorologi aktif 24 jam, hebahan amaran sistem penarafan bahaya kebakaran dan kesiapsiagaan untuk operasi pemberian awan jika perlu dengan M10 memantau rapat. Selain itu, 1,500 pemimpin agama berhimpun di KLCC esok bincang keamanan global dengan persidangan mencerminkan keyakinan komuniti antarabangsa terhadap peranan Malaysia dalam mempromosi kesederhanaan, perpaduan dan dialog untuk keamanan sejagat. Selaras aspirasi Malaysia Madani, ia bertujuan memupuk keharmonian keamanan dan persefahaman dalam masyarakat pelbagai serta mengukuh platform dialog global. Fokus tema termasuk memperkukuh keharmonian sosial, memperkasakan belia melalui pendidikan dan kepimpinan serta menangani cabaran generasi muda. Perasmian oleh Sultan Perak dihadiri Perdana Menteri, pemimpin MWL dan delegasi antarabangsa. Persidangan disiarkan secara langsung melalui platform rasmi JAKIM dan MWL. Untuk maklumat penuh, layari portal berita RTM, berita.rtm.gov.my. Pukul 8.04 malam waktu sekarang ini. Selepas ini kita akan mengikuti berkenaan laporan ketibaan penerbangan Haji 1447 Hijri 2026 masih 8.15 malam. Wani Asrita, lagunya ini Lembayung Tari. Sianal FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan Nasional FM, Alostar, 89.7.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sebentar lagi Muslimin dan juga Muslimat akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu insya bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada pukul 8.40 minit malam.
0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta, kita minta, kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar, istighfar tadi minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab yang kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf. Dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Muslimin dan Muslimat, sebentar tadi tepat pada pukul 8.40 minit malam telah pun disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu insya' bagi kawasan Kuala Lumpur Putrajaya serta kawasan-kawasan yang semua waktu dengannya. Selamat menaikkan kepada fardu insya' buat Muslimin dan juga Muslimat. Ini radio utama bahasa Melayu untuk kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik untuk menyaksikan kesemua 104 liputan perlawanan penuh di mana-mana pada bila-bila masa menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma RTM, penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. 8.55 minit malam waktu sekarang ni, berbaki 5 minit lagi menjegah ke jam 9 malam. Jam yang seterusnya Isa akan mainkan lagu-lagu permintaan anda menerusi ruangan pilihan bersama 2.0. Jadi kita akan cuba jam yang seterusnya nanti. Masuk sekarang, live TikTok saya dah buka dah. Okey, saya dah buka kedai untuk live TikTok Nasional FM. Dan juga selepas ni, berita utama semalam malam dari pusat berita RTM Bruno Mars. Lagunya ini, Race It All, Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Perjalanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Muka 89.1.

0: Nasional Malam 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: 9.18 minit malam waktu sekarang ini. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati, radio utama bahasa Melayu untuk kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. RTM penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Sebab apa kita dah mula dah tengah malam ini untuk perlawanan yang pertama yang akan berlangsung pukul 3 pagi esok hari Jumaat. Okey, Mexico menentang Afrika Selatan. Bagaimana ramalan anda? Siapa yang akan menang? Berapa jaringan? Masuk ke dalam TikTok live sekarang. Sebab apa? Kita dah mula dah TikTok live. Saya nak raikan sahabat-sahabat yang ada menerusi TikTok live Nasional FM. Sheikh King, ada Siti Kasturi, Nur Halim hadir. Burger Kota Jaya, Kota Tinggi Johor. Okey, Rudy 1987, Ibra Angles. Ada siapa lagi sahabat saya yang lain ni? Ramai sebenarnya yang dah masuk ni. Kalau tak masuk lagi, rugi. Saya sebut namanya AB Hashim macam ni kan. Mayu Raihan 77, Mahathir 83, Normia Sahad, Ida Osman, Ina, Ina. Kena masuk sekarang TikTok live Nasional FM sentiasa di hati. Baik saudara, sekarang ini juga menerusi saluran TV1, berkenaan menyentuh peranan serta usaha pihak polis dalam menjaga keamanan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta negara, selain turut menyentuh sisi pengorbanan anggota polis dalam menghadapi cabaran semasa seperti jenayah siber, penyalahgunaan dadah, isu sosial dan keselamatan awam. Saksikan sekarang Forum Perdana Ehwal Islam dengan kupasan tajuk Lencana di Dada, Iman di Jiwa, menerusi saluran TV1 dan juga RTM Klik. Baik saudara, sekarang ini saya nak aktifkan ruangan pilihan bersama 2.0 sehingga pukul 12.30 malam. Antara lagu-lagu pilihan pendengar sahabat-sahabat kita malam ini, Nenek Ani nak dengarkan lagu Rindu Bertandang Lagi. Manakala Muhammad Azhar Harun nak dengarkan lagu Ada Yang Marah oleh Mata dan juga Sadin Sadin Sadin. Lagu pilihannya Janji Manismu oleh Dato' Aisyah. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
2: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
3: Adakah lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
2: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
3: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

11 Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: saja berlalu lagu Dato' Aisyah Janji Manismu. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia bersama dengan saya Isa Azlan dalam segmen Nasional Malam. Assalamualaikum, salam sejahtera baik saudara. Sekarang ni Is mainkan lagu-lagu permintaan sahabat kita. Saya tunaikan menerusi ruangan Facebook. Okey, pergi ke Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Kena minta sebelah pagi. Yang mana sahabat-sahabat saya juga yang bertugas setiap malam akan tunaikan lagu-lagu permintaan menerusi ruangan pilihan bersama 2.0 dalam segmen Nasional Malam. Dan ini merupakan radio utama Bahasa Melayu untuk kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa muat turun RTM Klik, betul-betul percuma. Kita dah mula tengah malam ini dengan Grandstand Piala Dunia FIFA 2026 dengan perlawanan pertama akan dibawakan jam 3 pagi nanti. Perlawanan di antara Mexico menentang Afrika Selatan. Jadinya kena muat turun RTM Klik, betul-betul percuma untuk saksikan di mana-mana dan juga pada bila-bila masa. RTM penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Baik saudara, selepas ni kita akan dengarkan lagu-lagu permintaan sahabat-sahabat kita. Arif Hisham Handsome, lagu pilihannya Insan, nyanyian Yan Zain, manakala Nordiana Nordin. Nak dengarkan lagu Andai Ku Tahu oleh Ungu, manakala Jawi Chin, lagu pilihannya Kini Kau Tiada. Okey, baik saudara, sebelum itu RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan mendaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info

Pukul 9.53 minit malam waktu sekarang ni, Nasional Malam bersama dengan saya Is Azlan, Nasional FM sentiasa di hati. Ini radio utama bahasa Melayu untuk kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. RTM penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 untuk Piala Dunia tahun ini, yang mana ada rekod baru yang dicipta dengan 8 pemain berusia 40 tahun ke atas bakal beraksi di pentas dunia. Antaranya, okey, saya tak sebut semua, antaranya kita ada Luka Modric yang akan beraksi untuk negara Croatia, manakala Guillermo Ochoa untuk negara Mexico, dan juga semestinya ramai yang akan menanti untuk menyaksikan Cristiano Ronaldo untuk pasukan ataupun negara Portugal, negara mana yang akan menjulang kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 awal lagi. Tapi malam ni kita akan mula ataupun pada pukul 3 pagi nanti untuk perlawanan pertama, perlawanan pembukaan, negara tuan rumah Mexico menentang Afrika Selatan, yang akan dibawakan siaran secara langsung menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma, kena muat turun aplikasi RTM Klik sekarang, okay?

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita dah masuk jam yang baharu, jam 10 malam. Masih lagi bersama dengan saya, Ustaz Azlan, menemani anda. Ini Nasional FM, sentiasa di hati Radio Utama Bahasa Melayu. Untuk kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, muat turun aplikasi RTM Klik untuk menyaksikan kesemua 104 liputan penuh perlawanan yang akan berlangsung untuk bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Baik saudara, untuk waktu ini 10.09 minit malam, iskongsikan mengenai perkembangan terkini menerusi portal berita RTM. Saudara, insiden bot karam jenazah 27 etnik Rohingya selamat dikebumikan dengan pengurusan jenazah dijalankan mulai 10 malam hingga 7 pagi dengan pengebumian bermula 7.30 pagi secara tertib dan mengikut hukum syarak. Urusan dilakukan secara bersepadu bersama polis, hospital, MAIK, DHEAIK, JBPM, JKR dan JUPEM. Semua mayat dihantar ke unit perubatan forensik Hospital Sultanah Bahiyah untuk pengecaman bedah siasat dan dokumentasi. Siasatan dijalankan bawah Seksyen 26A Aktif Som. Orang ramai diminta tampil membantu dengan penguatkuasaan perairan akan diperkuat. Seterusnya, KKM pertimbang kelayakan pelajar program farmasi Universiti Alexandria Mersir. KKM menegaskan pelajar diberi perhatian sewajarnya tanpa menjejaskan standar profesional dan kompetensi pendaftaran serta amalan farmasi di Malaysia. Pelajar terlibat akan dihubungi untuk mengemukakan permohonan penilaian awal melalui semakan transkrip dan dokumen sokongan dijalankan. KPT, EMM dan MQA akan membantu memudah cara permohonan pengiktirafan, manakala LFM kekalkan tata kelola bagi memastikan program mematuhi standar. Selain itu, Geneva, pertingkat keselamatan menjelang sidang G7. Dengan sekitar 4,000 anggota tentera digerakkan dengan polis dan kastam bekerjasama. Helikopter dan kenderaan tentera ditempatkan di lapangan terbang Geneva. Demonstrasi anti G7 dijangka menghimpunkan ribuan, membawa langkah berjaga-jaga seperti papan kayu pada tingkap premis perniagaan. Sebanyak 21 daripada 28 laluan sepadan akan ditutup. Pemeriksaan disasarkan untuk mengurangkan gangguan kepada trafik dan ekonomi. Berita penuh, layari portal berita RTM melalui berita.rtm.gov.my. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang terus masuk ke ruangan TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati sekarang ini. Saya dah mula sejak pukul 9 malam tadi kena masuk. Terkejut-terkejut sekarang ni. Saya nak raikan siapa yang ada dekat TikTok Live waktu ini. Antaranya user 834. Ni nama panjang sangat ni, kena tukar nama ni. Ada Fatin, ada Sparrow, Sesuap 2, Kak Ngah G79, Phoenix Kayangan, Sabaria Awang, Meluhan, Mawar, Juraida 72. Ramai lagi saya akan raikan dari semasa ke semasa. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semua

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat malam bertemankan Is Azlan. Waktu ini sehingga pukul 12.30 malam. Radio Nasional FM sentiasa di hati Radio Utama Bahasa Melayu untuk kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 RTM penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik betul-betul percuma untuk menyaksikan perlawanan yang akan dibawakan. Bermula perlawanan pembukaan jam 3 pagi nanti. Tak lama lagi dah, beberapa jam sahaja lagi perlawanan pertama Mexico menentang Afrika Selatan. Jadinya kena muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Boleh saksikan walau di mana-mana jua pada bila-bila masa secara percuma. Baik saudara, RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan mendaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan hubungi 0322887819 secara panggilan ataupun menerusi WhatsApp. Baik, waktu ini sehingga pukul 12.30 malam masih lagi memainkan lagu-lagu permintaan sahabat sahabat pendengar Nasional FM. Di muka buku, boleh saja pergi ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kalau untuk buat permintaan, kena mula sebelah pagi. Sebelah pagi pukul 9 kita dah muat naik poster untuk ruangan pilihan bersama 2.0. Okey, sampai pukul 1 tengah hari. Dah alang-alang tu, ikuti saya di muka buku. Nama saya Muhammad Zul Faiz bin Ma'azlan. Di Instagram Faiz Ma'azlan dan di TikTok Faiz Wakjo. Okey, lagu yang seterusnya, permintaan sahabat pendengar kita Marsa Saleh nak dengarkan lagu Pelangi persembahan Headwind, manakala lagu Menangis Dalam Hujan nyanyian Nur Sheila, lagu permintaan Nida Wahidah. Dan sekarang ini lagu Kupla BPR, Aku Hanya Serangga, lagu permintaan Simon Pernah Di Sini. Terus layan pilihan bersama 2.0 Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Terbawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

percintaan sehari ambil semestinya terus menghiburkan kita di sebelah malam ini. 11.20 minit malam, selamat malam semuanya. Apa khabar warga Malaysia bersama-sama dengan Reza untuk sambung siaran nasional malam jam yang terakhir ini dan kemudian saya sambung menerusi nasional game burung hantu. Apa khabar semua warga Malaysia? Selamat malam dan selamat beristirahat pastinya dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang terus menghiburkan kita di sebelah malam ini. Dan untuk pilihan bersama yang seterusnya, kita masih lagi teruskan pilihan bersama bersama-sama dengan sahabat pendengar kita Jazli Sidum dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Iklim. Pastinya lagu yang menghiburkan kita Bunga Emas, diikuti Lisa Lu, sebuah lagu daripada Fanon Blanc yang berjudul WhatsApp, diikuti sahabat kita Adira Burhan, Pusara di Lebuh Raya, sebuah lagu dedangan daripada kumpulan Eka Matra. Lagu-lagu itu saja yang membawa kita ke lempayan lama. Jadi terus kekal, terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

saja menghiburkan kita di sebelah malam ini. Sebuah lagu dedangan daripada Sofia ataupun SYG untuk edisi malam ini 11.49 minit malam. Sebuah lagu permintaan sahabat pendengar kita Ainul Jaafar Iji. Semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan-pilihan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 edisi malam ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi malam yang indah. Dan kita semua diberkati malam yang penuh barokah, hari Khamis malam Jumaat, penghulu segala hari, penghulu segala malam untuk 11 Jun 2026. Saya tahu ramai yang dah tak sabar ni untuk menyaksikan dan menonton perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi jangan ketinggalan untuk menyaksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klip. Yang mana belum muat turun secara percuma, boleh muat turun sekarang di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi dan tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. RTM penyiar rasmi untuk Piala Dunia edisi tahun ini. Juga National FM Radio Utama Bahasa Melayu. FIFA Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Dan untuk pilihan bersama 2.0 yang seterusnya, permintaan sahabat kita EZZ dengan permintaan lagu daripada Toki yang berjudul Selumba, diikuti Amran Ahmadal. Lagu daripada Nimbazora yang berjudul Pasti. Pasti kekal, pasti layan. Nasional FM sentiasa.

0: dalam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama Bandar Rosie National Game Burung Hantu. Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Jumaat 12 Jun 2026. Bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang baru saja dengarkan National FM sentiasa di hati. Sama-sama dengan saya Reza untuk 6 jam siaran berikutnya. Sehingga 6 pagi nanti. Semestinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik disajikan terus kepada anda. Dan terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Utara, Selatan, Timur, Barat, Sabah, Sarawak. Dan juga sahabat pendengar kita menerusi negara jiran. Indonesia, Singapura, Brunei. Terusi aplikasi RTM Klik. Yang mana belum buat turun, buat turunlah secara percuma. Dan terus layan National FM di mana saja anda berada. Terus stesen-stesen negeri yang menyambung siar. 6 jam siarannya sehingga 6 pagi. Terbaik semuanya. Ayo semua game rohan tu sambil kita layan Piala Dunia FIFA. Sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Burung Hantu. Edisi hari ini, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik. Mulakan hari anda dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Sihat-sihat selalu. Yang bekerja, yang bertugas. Okey ke tu bekerja? Tak apa. Boleh layan FIFA Piala Dunia. Piala Dunia FIFA boleh layan di tempat kerja. Sambil layan National FM juga. Sama-sama kita menonton nanti. Anda juga boleh saksikan dan tonton melalui saluran TV OK, Bukan Plus dan RTM Klik. Okey, kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pasti menghitung waktu, menghitung masa. Ini dia Europe The Final Countdown. Pasti lagu-lagu terbaik untuk anda. National Gang Burung Hantu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan. Satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

adalah sebuah lagu cinta dan sayang diperbolehkan oleh kumpulan Khalifah. Menghiburkan kita ketika ini 12.40 minit tengah malam. Edisi penghulu segala hari, hari Jumaat. Menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Pastinya hiburan yang terbaik kita tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ayo geng-geng Burung Hantu semua. Hadirkan diri anda, munculkan diri anda. Terus on kita sampai 6 pagi. Sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026. Yang akan berlangsungnya perlawanan pembukaan 3 pagi nanti. Baik, sebenarnya ramai geng-geng Burung Hantu ni ya. Dan boleh check in di ruangan komen di Facebook Nasional FM. Bersama dengan sahabat kita Zainab Husin katanya, Assalamualaikum para pendengar Nasional Geng Burung Hantu. Selamat tugas Reza untuk semen awal pagi ini. Wah, pasti meriah kita tengah malam ini sehingga pagi. Lebih lagi nak menonton Piala Dunia FIFA yang bakal berlangsung tak lama lagi ya. Perlawanan pembukaan untuk edisi yang pertama pada hari ini ya. Juga diikuti Princess Sue. Salam Jumaat Reza dan semua geng Burung Hantu. Happy berkonti 11 malam hingga 6 pagi. Yang menerusi segmen Nasional Geng Burung Hantu, Nordiana Nordin, sahabat kita dari Miri Sarawak, melaburkan diri untuk geng Burung Hantu. Layan terus kita GBS malam ini. Bersiap siagakan diri anda, layan kita, santai kita, ambil kopi, terus tenang-tenangkan diri sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Osman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Osman. Semoga berada dalam keadaan baik semua-semuanya. Nizam Pening, apa khabar semuanya? Hadir dari Kepala Patah Pening. Buat teman sahabat setia Nasional FM, seantero Malaya semuanya. Semoga kalian semua terhibur dan selamat malam untuk yang nak tidur katanya ya. Yang masih berjaga, yang masih on, yang masih terus kita layan, kita berhibur sambil menonton Piala Dunia FIFA, sambil kita layan Nasional Geng Burung Hantu. Ini dia Ella dan Datuk Ramli Sarip, kempara kita. Terus layan untuk anda Nasional FM.

0: Pagi waktu ini pastinya terus menghiburkan anda menerusi Nasional Game Burung Hantu yang terus menyerikan lagi awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Edisi hari ini pengurus segala hari, hari Jumaat 12 Jun 2026 bersama 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga anda semua baik-baik saja dan berada dalam keadaan sihat walafiat. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat ya. Pergilah klinik hospital yang berdekatan, lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Ada yang mula mengantuk ke tu? Tenang, jangan mengantuk awal kerana bahang Piala Dunia kembali kita terasa ketika ini untuk kita menyaksikan perlawanan pembukaan serta pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk hari ini, hari yang pertama Piala Dunia FIFA 2026, jangan ketinggalan, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bagi kumpulan A. Untuk hari ini 12 Jun, di mana negara Mexico akan bertemu dengan South Africa, Afrika Selatan. Dan kita boleh tonton juga ketika ini siaran langsung di TV OK ataupun saluran Sukan Plus serta menerusi aplikasi RTM Klik. 1 pagi adalah pembukaannya dan untuk perlawanan pembukaannya bermula jam 3 pagi nanti. Jadi ambil kopi, ambil biskut, roti, segala jajan-jajan yang anda ada. Kita layan duduk depan TV santai gitu eh. Sehingga nak pagi nanti Nasional FM sentiasa di hati. Game Burung Hantu akan terus bersama-sama dengan anda. Dan ketika ini juga siaran langsung di TV OK. Kami bawakan khas untuk anda RTM sebagai penyiar rasmi di mana pembukaan untuk Piala Dunia FIFA di perkarangan Auditorium Sri Angkasa Angkasa Puri meriah ketika ini. Ada jualan dan sebagainya. Kita ada pelbagai aktiviti menarik khas untuk orang awam juga yang hadir untuk menonton skrin besar ya. Kami bawakan kepada anda juga Nasional FM, radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ayo kita ambil mood, kita nak layan bola pagi ini eh. Sambil bertugas, sambil memandu. Yang memandu jangan ya. Berhenti dahulu di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat. Untuk kita layan Piala Dunia FIFA serta layan Geng Burung Hantu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejati.

Nasib dan juga Dato' DJ Jeff. Rintian rasa untuk anda. Hiburan yang terbaik pagi ini, awal pagi 1.21 minit pagi. Sebelum kita menonton dan menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, kita layan dahulu kesyahduan dengan lagu-lagu nostalgia yang membawa kita ke lembayan lama. Menerusi National Game Rohantu bersama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Pastinya hiburan yang terbaik yang membawa kita ke lembayan lama. Inilah alunan yang membawa kita pulang, bukan sekadar tempat tapi ke rasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan rapi dalam gitar hati kita. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama tapi sebenarnya hiburan-hiburan dan lagu yang saya putarkan kepada anda, yang saya sajikan kepada anda. Seolah-olah kita teringat kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita. Baik, baru saja layan National Game Rohantu. Selamat pagi semuanya, apa khabar? Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Kita mulakan pagi kita dengan senyuman, sejuta senyuman serta berfikiran positif ya. Walaupun ada pelbagai masalah, ada pelbagai liku-liku, kita anggapnya sebagai satu ujian dan adikmah yang baik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan penghulu segala hari, semoga anda diberkati oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Kalau berasa letih, berasa bergantuk, tenang-tenang dahulu. Berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil layan National FM. Dan boleh log masuk aplikasi RTM Klik. Sementara nanti kita akan sama-sama menonton Piala Dunia FIFA untuk perlawanan pembukaan yang berlangsungnya di Mexico City . Dari ucapan sahabat pendengar kita, Game Rohantu yang baru saja check in di ruangan komen di muka buku rasmi, sama dengan sahabat kita dari Ipoh hadir, sama dengan Itan Chod, selamat pagi, selamat bertugas di Radio Buat Raiza. Dan selamat berjaga, kita pasti layan, pasti berhibur. Marhabli kita dari Sibu, Sarawak. Game Burung Hantu pasti terus keceriaan sampai pagi. Sambil kita layan National FM. Sambil kita menonton pembukaan FIFA World Cup katanya. Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat tugas saya ucapkan kepada Raiza dan semua sahabat pendengar kita yang bertugas ketika ini. Saya dengarkan dari Endau, layan National Game Burung Hantu. Ikuti sahabat kita Nur Ariza. Semoga terhibur dengan lagu yang disajikan. Dan selamat malam untuk yang ingin beradu. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang berjaga pada pagi ini. Zakura Sulaiman, selamat tugas, terima kasih. Hida Wahida, selamat tengah malam, selamat pagi buat Reza dan semua Game Buruh Hantu. Kakak Buruh Hantu katanya hadir dari Senai, meluncur terus menemani Game Buruh Hantu sehingga 6 pagi nanti. Untuk anda juga yang masih lagi di dapur membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang membungkus, menggoreng dan sebagainya, buat kuih tradisional tu . Buat kuih apa tu sampai sini baunya? Apa salahnya hantar sikit sambil kita layan FIFA World Cup ya? Yang mengupas dan sebagainya, yang menyiapkan tempahan, bila kita lah puju tempahan yang anda lakukan ketika ini, semoga dapat diselesaikan sehingga ke akhirnya . Yang membuka National FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang-kilang dan sebagainya, di klinik dan hospital. Saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik sambil kita berhibur, sambil kita disajikan dengan lagu-lagu yang penuh cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia. Ini dia Salam Untuk Kekasih. Masih terus menghiburkan kita awal pagi ini menerusi National FM untuk National Gang Burung Hantu.

0: 1990.
1: Lukas Seribu Rindu, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Photograph, lagu ciptaan Sari Amri yang terus menghiburkan kita ketika ini 1.48 minit pagi. Selamat pagi buat semua sahabat-sahabat Nasional FM, secara khususnya Nasional Game Berhantu. Maka telah bermulanya untuk siaran langsung pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, juga boleh saksi dan tonton melalui saluran TV OK serta Sukan Plus, ataupun boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Baik, sambil-sambil itu juga masih lagi kita terus berhibur dengan hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembah yang lama. Untuk ibu-ibu yang tak layan bola ni, untuk kakak-kakak, makcik-makcik yang tak layan bola, yang tak tengok bola, boleh layan Nasional FM. Pastinya saya akan menghiburkan anda dengan pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini, Semoga dipermudahkan segalanya dan sedikit perkongsian untuk anda, secara khususnya untuk anak-anak pelajar sekolah, di mana program khas My Lesson B2 Sekolah, My B2S 2026, di mana kerajaan telah menyasarkan 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40 secara percuma. Ini adalah inisiatif strategik JPJ dan KPM turut memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan pematuhan undang-undang. Jadi, anak-anak sekolah, 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40. Di mana percuma sebenarnya ini adalah salah satu inisiatif terbaik kerajaan yang telah diberikan secara khususnya untuk rakyat Malaysia. Sasar pelajar sekolah, inisiatif strategik JPJ dan KPM memperkukuh budaya keselamatan jalan raya, juga program My B2S melengkapi pelaksanaan program My Lesen B2 yang sedia ada. Jadi pelajar sekolah dah tak perlu khawatir, macam saya lepas SPM baru boleh buat lesen. Itu pun dah lambat dah sebenarnya, tapi sekarang umur dalam 14 tahun dah boleh buat lesen dah sebenarnya, dan ada yang boleh awal, kalau birthday awal dapatlah buat lesen awal, Kita nak menjaga keselamatan jalan raya, itulah paling penting. Lesen memandu ni penting dalam kehidupan kita, secara khususnya untuk anak-anak sekolah. Jadi ibu apa kena ambil tindakan lebih lanjut lah, Nak buat kenderaan secara betul undang-undang, ambillah lesen motor dan kereta dahulu. Okey, sambil-sambil kita berhibur dendangan lagu-lagu yang terbaik, pasti je lagu-lagu best menerusi Nasional Game Berhantu. Hiburan kita yang seterusnya adalah lagu ciptaan Muhammad Khair Muhammad Yasin, Cinta Melankolia, yang terus menghiburkan dan menyerikan lagi malam tenang anda awal pagi ini. 1.50 minit pagi menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

sutra dengan lagunya Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dan yang berikutnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Burung Hantu 2.14 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Setiap baik lirik dan melodi ada kisahnya, ada pesannya. Hiburan mahupun lagu bukan hanya didengar tapi dirasa dan difahami. Nasional Game Burung Hantu akan terus menghiburkan anda semua, menyerikan lagi awal pagi ini edisi hari Jumaat 12 Jun 2026, permulaan hari baru. Berpuluh segala hari pada hari ini. Semoga apa jua urusan anda di sebelah pagi ini dipermudahkan segalanya. Baik ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan pendengar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Doa dan juga ucapan yang dikirimkan oleh sahabat kita Marsah. Assalamualaikum Reza dan semua geng Burung Hantu. Selamat bertugas di awal pagi ini. Semoga lancar kita semua dipermudahkan urusan. Persiaran 6 jam hari ini menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terbaik semuanya. Dari Ipoh hadir, Ipoh Perak dengan katanya sambil layan Piala Dunia, sambil kita layan Nasional FM. Syazwan Arif ucapannya, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum Arif Masnah Lusu. Assalamualaikum semua geng Burung Hantu. Masnah hadir dari Kuching, Sarawak, Bumi Kenyalang. Syaputra dari Mersing, Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar geng Burung Hantu. Serta tidak lupakan juga buat Reza. Semoga kita semua kekal ceria selalu. On jangan tak on, kita santai awal pagi ini untuk Nasional geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Yang hadir dari Tasik Kesuma Beranhang. On Game Roh Hantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026. Mantap. Li Roslida, assalamualaikum Reza dan Game Roh Hantu. Waalaikumsalam Lin, apa khabar? Dari Bukit Canggang, Banting, Siti Fatimah dengan ucapannya, assalamualaikum, salam sejahtera Game Roh Hantu. Dah ada kopi ke belum tu, katanya. Selamat tugas dari jam 11 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Kakak semestinya terus berhibur, terus teman Reza sehingga pagi nanti. Lapor diri malam pada pagi ini buat geng Burung Hantu. Semoga semuanya ceria-ceria selalu sambil kita layan World Cup pagi nanti. Akan berlangsungnya perlawanan pembukaan katanya. Izzah KBE, assalamualaikum Reza, happy konti Nasional geng Burung Hantu. Terima kasih. Itu antara ucapan, dedikasi ucapan yang baru saja dikirimkan serta doa-doanya bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih di atas doa-doanya semua. Semoga segala doa itu berbalik kepada anda. Okey, jangkaan siapakah yang akan menangi untuk perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026? Jadi boleh hantarkan komen anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita sama-sama undi siapa yang menjadi kemenangan yang pertama untuk Piala Dunia FIFA 2026 edisi pada tahun ini. Sama-sama kita saksikan menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan menerusi aplikasi RTM Klik. Untuk ibu-ibu semua yang masih lagi berperang di dapur, sahabat-sahabat kita masih lagi bekerja ketika ini sambil menunggu sepak mula, kita layan dahulu lagu-lagu nostalgia. Semestinya lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang kisah persahabatan, percintaan dan sebagainya. Tentang kesedaran juga yang membuka mata kita. Untuk hiburan kita yang seterusnya ini pastinya hiburan yang terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi, Kabut Serangkai Mawar.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar

9.49 minit pagi. Lemas marah. Sebuah lagu dendangan daripada Ziana Zain yang terus menyerikan lagi awal pagi anda edisi hari ini menerusi Nasional Gemerung Hantu. Apa khabar semua Gemerung Hantu? Masih lagi steady ke? Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti. Tak semua dah tak sabar nak menunggu sepak mula Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung sebentar nanti Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, walau di mana juga anda berada, kekal frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Semestinya untuk hiburan dan informasi yang terbaik dan juga sahih yang disajikan untuk anda. Baik, bersiaran langsung terus dari Wisma Radio Angkasa Puri RTM, Radio Televisyen Malaysia. Juga untuk Nasional Gemerung Hantu, anda akan disajikan dengan pelbagai dendangan lagu. Lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang perjuangan, tentang kesedaran yang membuka mata kita. Ada setengah lagu yang membawa kita ke lembah yang lama. Ada setengah lagu yang membawa kita ke perasaan yang sedih. Ada setengah lagu ataupun setengah hiburan membawa kita perasaan yang gembira, yang rasa kita nak putar balik masa kan. Tapi itulah dia Kenangan memang tak boleh putar balik masa, tapi kita boleh jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Untuk sahabat-sahabat kita, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat. Tidak kisahlah, tidak kisah ke mana saja halu tuju anda. Yang memandu di lebuh raya, berehatlah seketika kalau berasa mengantuk dan letih ya. Berehat di rehat dan rawat. Yang pastinya segarkan mata anda, cuci muka dahulu. Bagi segar-segar dulu, ambil kopi, makan isi perut. Perut kenyang, jiwa pun tenang ya. Yang bertugas, yang bekerja di awal pagi ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda, walau apa jua urusan dan tugasan anda pada awal pagi ini . Kita jadikan setiap perkara yang kita lakukan itu, secara khususnya pekerjaan lah ya, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah serta nikmat yang baik yang terus datang menghampiri kita. Hari ini juga adalah hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga kita semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan kita, InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Baik, perkongsian info cuaca ramalan yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia lah ya, untuk pengetahuan semua pendengar Nasional FM seantero dunia, secara khususnya rakyat Malaysia. Di mana cuaca sebelah pagi untuk Semenanjung, ramalan ribut petir di beberapa tempat di negeri Johor, diikuti hujan di beberapa tempat di negeri Selangor, negeri Sembilan serta Melaka, dan tiada hujan bagi kawasan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta di wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan manakala di Sabah pula, ramalan ribut petir di beberapa tempat di daerah Tawau serta hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Labuan dan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, iaitu di kawasan Pantai Barat Sandakan serta di Kudat. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat daerah Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong serta di Limbang, dan tiada hujan bagi daerah Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu serta di Miri. Jadi untuk pendengar kita yang berada di negeri dan kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk anda dapatkan ramalan cuaca seluruh negara maupun info cuaca harian, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Semoga semuanya selamat. Apa jua urusan anda pada hari ini dalam perjalanan pulang ke kampung juga, untuk kita menziarahi kedua ibu bapa kita yang jauh di kampung sana, dan untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan lah ya, masih lagi berperang kat dapur tu, ketang ketung.

Langsung di Mexico City ataupun slangnya Mexico. Sebutannya ya. Juga boleh tonton dan saksikan menerusi saluran sukan Plus dan aplikasi RTM Click. Yang mana belum buat turun, buat turunlah secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi. Dan sekarang ni dah canggih ya, RTM Click dah boleh buat turun menerusi Android TV. Jadi siapa yang memakai Android TV boleh buat turun secara percuma dan terus stream secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi serta Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu FIFA, Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita nak ambil mood yang bakal berlangsungnya sepak mula ketika ini, Piala Dunia FIFA 2026. Untuk ibu-ibu yang berada di rumah yang tak layan bola, saya akan sajikan anda lagu-lagu yang terbaik. Ini dia untuk anda, Queen. Terus saya terus berhibur kita, Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh

Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

15 minit pagi waktu ini. Salam tajud, salam subuh buat semua pendengar Nasional FM. Sentiasa di hati seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudah. Dan siaran ulangan Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Memahami Hukum Faraid Siri 2 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zul Hakimi bin Muhammad Danir. Terbitan rakan sugas Nur Azlinah Nordin dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: tolong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Kemuliakan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
3: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
2: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi, 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu, 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD, hari 1 sampai hari 5, pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak buku rapat, bahasa tempatan, siuk banar.
4: Dan segmen Destinasi, 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu, 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lawan FM, suara pesisir

0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Good morning. Sudah kenal suara siapakah di udara kan?
1: Betul. Anda sedang mendengar Laman FM, suara pesisir anda, bertemankan saya Khairul Ong.
2: Dan juga baby Amoy lah hari ini.
1: Oh, bapak-bapak ya. Tidak mau mandak ke hari ini?
2: Mandak sudah berlalu, pesta keamatan.
1: Baik.
2: Bangun pagi, buka hati, buka telinga. Jadi selamat pagi bagi pendengar yang hebat dan bertemankan kami berdua, menemani anda dengan cerita, lagu-lagu dan juga inspirasi untuk memulakan hari.
1: Tepat sekali. Salam Padian, menceriakan pagi anda. Kami akan menemani hingga pukul 10 pagi nanti. Seperti yang Baby cakap tadi, banyak perkongsian dan juga lagu-lagu yang kami akan sajikan untuk hari ini, 12 Jun 2027 bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari Jumaat, penghulu segala hari.
2: Ya, 6.15 minit pagi nanti kita kongsikan mutiara hadis.
1: Tepat sekali. Dan hari ini baby, tajuknya doa orang yang dizalimi. Jadi kita akan kembali selepas ini baby.
2: Teruskan Salam Padian,
1: menceriakan pagi anda.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 minit pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 minit pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
3: Mutiara Hadis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa orang yang dizalimi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz ke Yaman lalu bersabda, mafhumnya, takutlah, yakni berhati-hatilah kamu terhadap doa orang yang dizalimi, kerana antara doanya dan Allah tidak ada apa-apa penghalang. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap kita adalah pewaris dakwah. Di mana sahaja kita berada, tugas kita adalah mengajak orang lain melakukan ma'ruf dan menjauhi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Muaz yang diutus ke Yaman untuk menjadi wakil baginda di sana dalam melakukan dakwah dan mengurus umat. Pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak melakukan kezaliman terhadap orang lain, walaupun kita seorang pendakwah serta dikenali alim, berilmu dan saleh. Tugas dakwah tidak menjamin seseorang itu tidak melakukan kezaliman ke atas orang lain. Contohnya, apabila dia mengaibkan nama baik dan maruah seseorang, membuat serangan pribadi yang tidak berasas, menghukum berdasarkan andaian dan lain-lain. Jangan sesekali kita menyangka sedikit kezaliman itu wajar ke atas seseorang kerana dia itu fasik, pelaku maksiat atau dia itu bukan Muslim. Sekiranya seseorang itu telah menzalimi orang lain, sesungguhnya tiada hijab antara orang berkenaan dan Allah apabila dia berdoa dan mengadu akan nasibnya itu. Marilah kita berusaha agar tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Hadis.
5: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Hai kawan-kawan, kita sebagai pelajar haruslah sentiasa menghormati guru. Sebab banyak kelebihan apabila kita menghormati guru, antaranya ilmu akan lebih berkat dan mudah diterima, dan ilmu yang kita pelajari mudah diingat. Guru pun akan lebih sayang dan lebih bersungguh-sungguh mengajar kita.
1: Ha, betul tu. Adab menuntut ilmu mestilah ada rasa hormat terhadap guru. Setiap guru telah berusaha sehabis baik untuk mendidik dan mencurahkan ilmu buat anak didik mereka. Pelajar-pelajar perlulah menghormati dan menjaga adab semasa menuntut ilmu. Barulah keberkatan ilmu itu ada. Semoga kita semua mendapat keberkatan dan keredaan dalam menuntut ilmu. Pesanan.
0: Sekejap bang, biar saya yang buat. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Nak juga.
0: Bukan selalu.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, 6.30 minit pagi. Seperti biasa, kita ada dua perkongsian menerusi berita pilihan SP.
2: Iya, saya nak mau lagi tanya si Kai dia pula ataupun saya. Saya teruskan.
1: Iya,
2: wow.
1: Teruskan.
2: Kesiapsiagaan akar umbi hadapi El Nino mesti diperkukuh. Kesiapsiagaan ini bagi menghadapi fenomena perlu diperkukuh kerana langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dipersetujui oleh Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 semalam meneliti pembentangan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengenai fenomena El Nino serta implikasinya terhadap negara. Mesyuarat bersetuju agar Met Malaysia segera memperhebat usaha penerangan dan turun ke semua negeri bagi menyampaikan taklimat serta pencerahan menyeluruh. M10 turut meneliti pembentangan daripada Malaysia Corporation mengenai hala 7 syarikat perkhidmatan dan peralatan minyak serta gas negara. Kerajaan berpandangan bahawa urusan perniagaan serta pengembangan industri wajar dipacu oleh kecekapan, ketangkasan dan kebijaksanaan para penggiat industri itu sendiri. Perdana Menteri juga berkata kerajaan madani akan terus berikhtiar dengan penuh kebijaksanaan dan berpandangan jauh dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik serta pelbagai krisis global yang kian mencabar.
1: Baik, berita seterusnya, 100,000 graduan berdepan cabaran soft skill ketika temu duga. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan kemahiran insaniah atau soft skill dikenal pasti sebagai elemen utama dalam meningkatkan kebolehpasaran graduan di pasaran pekerjaan. Pengarah bahagian pembangunan modal insan JPA, Datuk Jamulul Lail Abu Bakar berkata, setiap tahun antara 90,000 hingga 100,000 graduan yang menganggur berdepan cabaran dalam aspek berkenaan ketika sesi temuduga. Menurutnya, mendapatan pengesahan dan juga pekesanan graduan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan Jabatan Perangkaan DOZM menunjukkan majikan memberi penekanan terhadap kemahiran insaniah dalam proses pemilihan. Selain pencapaian akademik, kemahiran yang penting termasuk komunikasi, penguasaan bahasa Inggeris serta keyakinan diri. Katanya dalam satu program syarahan kebitaraan mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu UM10 di sini semalam. Datuk Jamulul Lail berkata kemahiran itu perlu diperkukuh di peringkat pengajian tinggi melalui penglibatan aktif mahasiswa dalam aktiviti universiti dan program pembangunan diri. Pengalaman di luar bilik kuliah membantu mahasiswa mengasah kemahiran insaniah yang diperlukan dalam dunia pekerjaan, katanya. Dalam pada itu juga, beliau menggalakkan mahasiswa meneroka bidang keusahawanan sebagai laluan kerjaya serta potensi menjana peluang pekerjaan kepada orang lain.
2: Ya, demikian tadi dua berita pilihan SP semestinya menerusi portal berita RTM.
1: Tepat sekali. Baik, mereka sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Mungkin ada yang sudah, orang kata kebanyakan lah sudah berada di kenderaan sekarang ini.
2: Iya, pegang steering kereta.
1: Betul.
2: Wow, anda adalah pemandu yang akan menuju ke destinasi pilihan.
1: Tepat sekali.
2: Nah, anda adalah harapan ni. Yang lain menumpang kasih.
1: Betul. Bye, baby. 6.45 kita ada apa ini?
2: Iya, info cuaca.
1: Betul. Jadi, kan ke mana? Kami akan kembali sebentar je lagi.
2: Iya, mulakan hari ini dengan senyuman, niat yang baik dan azam untuk melakukan yang terbaik.
1: Selamat FM.
2: Suara pesisir anda.

0: Eh, Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Ui, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
1: Alah, hai J, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
0: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
1: Ha, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast, semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
0: Lah, senang betul kalau macam tu.
1: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
0: Okey, sekarang juga.
2: Hai, saya EJ.
1: Hai, saya Ashila Ashura.
2: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.

0: 6:45 info cuaca.
1: Yeah, mari kita kongsikan Kai memilih cuaca negeri.
0: Betul. Baik, saya mulakan dan info cuaca ini adalah dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 12 Jun 2026 hari Jumaat, yang mana di pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat, dengan petang diramalkan tiada hujan, malam diramalkan hujan di beberapa tempat dengan suhu maksimum 33 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius.
1: Manakala cuaca perairan pula pada sebelah pagi dan petang ini, ribut petir di beberapa kawasan. Malam nanti ribut petir masih berpotensi berlaku di beberapa tempat. Arah angin dari selatan barat daya dengan kelajuan sekitar 20 hingga 30 km sejam. Keadaan laut pula, ketinggian ombak dianggarkan 1.0 hingga 1.5 meter. Jadi, para nelayan serta pengguna laut dinasihatkan sentiasa berwaspada terhadap perubahan cuaca semasa.
0: Ya, jadi anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa.
1: Ya, semoga info cuaca tadi tu, apapun keadaannya, hari kita berjalan dengan lancar.
0: Betul. Baik, baby. Mungkin ada yang sudah sampai di tempat kerja, mungkin ada yang awal dah sampai kan, ataupun baru saja muat turun. Kan, jangan lupa untuk mematikan dia semua peralatan-peralatan elektrik di rumah yang patut dimatikan. Pastikan gas memasak tu on ke tidak, off ke tidak, setrika yang penting.
1: Betul. Pernah tahu terjadi dalam perjalanan ke tempat kerja, saya teringat, saya sudah kasih off ke tidak tu iron tadi,
0: kan?
1: Patah balik lagi. Jadi orang bilang biarpun kita kelang kabut dari rumah untuk ke tempat kerja, tapi lebih penting kita membuat pemeriksaan rapi sebelum keluar rumah. Daripada kita sudah sampai tengah jalan, baru kan mulih lagi
0: kan. Tapi kalau kata kalau macam masih lagi ragu-ragu, bolehlah patah balik lah demi keselamatan, kan?
1: Pasti ada hikmah yang terjadi, kan?
0: Tepat sekali. Baik, baby, 7 pagi kita mau pergi mana?
1: Kita ke KL. Bukan Kampung Lajau.
0: Jadi ke mana?
1: Tapi ke Kuala Lumpur. Singgah sebentar di Belik Berita RTM untuk mengikuti utama 7 dan hari ini dalam sejarah.
0: Betul. Dan di jam seterusnya juga kita ada cerita mengenai dengan Piala Dunia
1: FIFA 2026.
0: Betul. Nak tahu semuanya selepas ini. Ini dia Salam Padian.
1: Menjelaskan pagi anda.

0: Anak-anak adalah anugerah terindah. Kita bangga melihat setiap detik perkembangan mereka. Dan kini, dengan satu klik, kita berkongsi segalanya ke seluruh dunia. Tetapi, adakah kita sedar bahawa setiap perkongsian itu meninggalkan jejak digital yang kekal? Fenomena ini dipanggil sharenting, gabungan share dan parenting. Tanpa disedari, kita mungkin mendedahkan wajah, lokasi atau rutin anak kepada dunia, termasuk mereka yang berniat jahat. Malah, gambar dan video yang kita anggap comel hari ini boleh jadi memalukan buat mereka suatu hari nanti. Sebagai ibu bapa yang prihatin, kita harus fikir sebelum klik, hormati privasi anak. Tanya diri kita, adakah ini sesuatu yang mereka mahu dilihat oleh orang lain bila mereka dewasa nanti? Anak anda berhak kepada privasi. Berkongsilah dengan bijak. Hormati, lindungi dan sayangi mereka di dunia nyata dan juga maya. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya

0: kamu.
1: Eh, apa ini?
2: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai bulan ini. Makin maju.
2: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Meksiko tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Kesiapsiagaan di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino akan diperkukuh. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan Madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi lipat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam.

0: Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, Yang Berusaha Encik Kau Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Laporan FM Suara Pesisir Anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian, yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Baik, 7.21 minit pagi. Selamat pagi sekali lagi kepada mereka yang baru saja mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Ya, yeah, Khairul Ong, yeah. Dan juga Baby Amoy di sini. Setinggi-tinggi tahniah kepada RTM.
1: Yeah.
2: Radio Television Malaysia atas kejayaan memperoleh hak penyiaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Ini membuktikan rakyat Malaysia dapat menyaksikan kesemua.
1: Betul.
2: 104 perlawanan kejohanan bola sepak terbesar dunia menerusi platform RTM dan RTM Click.
1: Betul. Dan perlawanan pembukaan pada pagi tadi yang mana adalah seramai lebih kurang 80,000 lebih kurang 80,000 penyokong memenuhi Stadium Azteca yang mana menyaksikan acara pembukaan sekitar pada pukul 3 pagi tadi dan juga berlangsungnya perlawanan bagi aksi kumpulan A pertama iaitu di antara pasukan dari negara Mexico menentang Afrika Selatan. Yang mana Mexico memperolehi kemenangan 2-0 ke atas Afrika Selatan dan sekaligus sekarang ini untuk setakat inilah Mexico adalah juara untuk kumpulan A. Tapi ada lagi beberapa baki perlawanan lah.
2: Tapi permulaan yang baiklah kiranya.
1: Betul.
2: Kan.
1: Dan itulah kan kita lihat aksi-aksi tersebut boleh orang kata kembali kan semangat bola sepak kita.
2: Ya, tapi Kai boleh tahan.
1: Betul.
2: Matanya dah mengantuk.
1: Dah mengantuk.
2: Tetap jua yang jadi pilot di konti
1: bola FM kan. Kita kerja juga tapi bola tetap bola. Contoh
2: makan
1: terbalik.
2: Makan bola. Mandi ingat bola.
1: Betul.
2: Memandu ingat fikir bola. Wow, bola saja. Radio Television Malaysia RTM pagi ini meraihkan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi majlis tayangan siaran di Angkasa Puri yang menghimpunkan pengamal media, penaja, penggiat industri dan juga peminat bola sepak.
1: Dan ramai yang datang ya.
2: Betul.
1: Ramai datang antara majlis berkenaan turut menayangkan secara langsung jugalah upacara pembukaan FIFA 2026 serta perlawanan pembukaan antara Mexico dan Afrika Selatan yang mana menyemarakkan lagi lah suasana kejohanan dalam semangat mukhibah dan kebersamaan.
2: Yeah. Sebagai penyiar rasmi kejohanan, RTM akan menyiarkan secara langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran OK dan Sukan TV1, TV2 selain membawakan liputan menyeluruh melalui program Grandstand, analisis perlawanan, sorotan harian dan pelbagai kandungan khas sepanjang kejohanan berlangsung.
1: Betul. Baik, baby. Seperti biasa kan ya, ramai yang bertanya untuk upcoming matches ataupun perlawanan seterusnya. Okey, perlawanan seterusnya untuk saingan kumpulan A sebentar je lagi dalam beberapa jam boleh sudah ni sedia-sedia untuk peminat bagi pasukan Korea Selatan, pasukan Asia akan bertemu dengan pasukan Chik Jia.
2: Jadi sempat lagi ni. Pergi terbang sarapan pagi dulu.
1: Betul, pukul 10 pagi sekarang.
2: Cari tah jajan-jajan apa akan dimakan.
1: Betul.
2: Sambil meninggu bula.
1: Ada tanya, baby, Chik Jia ni negara mana?
2: Nah, Chik Jia bukan negara Cina.
1: Bukan.
2: Tetapi
1: dulunya dikenali sebagai Republic Church.
2: Sekarang ini ditukar nama baru.
1: Betul, kepada Chik Jia.
2: Chik Jia. Dulu Republic Church, sekarang ini Chik Jia.
1: Betul.
2: Makulut lidah sedikit.
1: Jadi anda boleh saksikan menerusi saluran RTM dan juga RTM Click, okey?
2: Ya, tahniah RTM terus unggul sebagai penyiar pilihan rakyat.
1: Baik, 7.30 kita ada booster jiwa. Wow. Ini dia Salam Padian.
2: Kecerikan pagi anda.

0: hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
1: Salam Harian.
0: Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mr. Jiwa.
1: Ya, anda berada di mana sekarang ini? Kalau bekerja sama seperti kami, kerja bukan sekadar rutin,
0: bukan,
1: tapi satu ruang untuk kita berkembang, belajar dan memberi makna.
0: Tepat sekali. Baik, ada sesuatu yang kami akan kongsikan kepada anda yang mana kan sama-sama boosterkan kehidupan kita hari ini.
1: Ya. Ambil masa seketika untuk bernafas. Susun keutamaan dan lakukan kerja dengan tenang. Tapi bagaimana?
0: Okey, yang pastinya buat kerja ni kenalah ada rasa seronok. Ini mengenai dengan tip keseronokan bekerja ataupun mindfulness.
1: Nah, perlu mulakan hari dengan niat yang positif.
0: Ya.
1: Tetapkan niat untuk bekerja dengan lebih tenang, fokus dan terbuka. Contoh, saya akan lakukan kerja hari ini dengan tenang dan fokus.
0: Wow, kena bercakap dengan diri sendiri kan?
1: Ya, dear self, please listen to me.
0: Baik, selain itu juga kita kena amalkanlah pernafasan yang tenang. Kan.
1: Tarik nafas dulu.
0: Betul, tarik nafas perlahan-lahan. Tapi ada tempoh dia ni, selama beberapa saat. Jangan dah tahan sampai berminit-minit. Itu gagal garang. Dan hembus perlahan, dan hembus pun jangan hembus muka kawan untuk menenangkan minda apabila rasa tertekan.
1: Tahu aku bilangnya jangan hembus muka kawan. Orang tidur tu bawa nafas.
0: Pagi-pagi lagi.
1: Hilang mood. Amalkan juga sikap bersyukur. Ingat satu perkara positif tentang kerja anda setiap hari, seperti rakan sekerja yang membantu ataupun pengalaman baru.
0: Betul. Dan juga yang penting, kita kenalah jaga minda kita juga. Yang mana ambil rehat untuk minda kita seketika. Okey. Yang mana kita boleh luangkanlah beberapa minit untuk berehat, regangkan badan. Wah. Ataupun berjalan sebentar. Wah. Apabila apabila anda sedar duduk di meja terlalu lama. Saya tahu sebab tengok DJ Baby telah pun meregangkan. Dengar kamu tu, berlatupan badannya. Baik,
1: jangan lupa juga hargai pencapaian kecil.
0: Betul.
1: Raikan setiap tugasan yang berjaya diselesaikan sebagai motivasi diri.
0: Itulah antara beberapa tip yang kami boleh kongsikan dan kami akan amalkan juga, insyaAllah.
1: Mudah-mudahan.
0: Untuk bekerja kenalah berasa seronok itu.
1: Bila kita hadir sepenuhnya dalam apa yang kita lakukan, kerja akan menjadi lebih mudah dan juga hidup lebih bermakna.
0: Betul. Kalau macam saya kan, baby, kalau nak rasa seronok ketika bekerja, saya kena ingat kenapa saya datang sini dulu. Untuk apa? Jadi untuk jadi penyampai radio. Jadi bila saya jadi penyampai radio, saya kena hari-hari kena seronok.
1: Betul. Selalu di media sosial orang akan tanya,
0: betul,
1: di mana dulu kan cari kerja ni? Tolong dulu orang susah.
0: Betul.
1: Tapi bila sudah ditolong,
0: sudah malasnya.
1: Jadi hargailah setiap peluang dan ruang yang diberikan. Lagi tambah seronok kan?
0: Betul.
1: Sebab sekarang ini demam FIFA 2026. Kerja tetap on. Inilah kita buktikan semangat kita sepanjang sebulan ini.
0: Betul.
1: Kerja sambil menonton FIFA.
0: Tapi itulah, kalau bangun pagi tu jangan terlajak pula ya. Nanti pukul 10 bangun.
1: MC dulu bos. Alah, pening terpelang bos ni.
0: Bos pula pening. Aduh, bola. Baik, baby. 7.45 nanti kita ada sembang pagi. Mimin sudah ada kah?
1: Sudah ada. Semangat.
0: Ada sudah.
1: Lamboi.
0: Jadi sama-sama kita nantikan apakah tajuk yang akan dibawakan oleh Mimin kita 7.45 minit pagi nanti.
1: Labuan FM.
0: Suara pesisir anda.

0: Anda berminat dengan TVET? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping, guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher, bandingkan harga baru beli.
2: Hiking memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
3: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Jomlah kita berinteraksi.
2: Oh, wow. Tadi kita senyap seketika dalam koti ini.
1: Betul.
2: Feeling dengar lagu Surat Cinta untuk Starla. Tergigit lah balidah si Starla itu.
1: Baik, seperti kita janjikan tadi, nampaknya Mimin pun sudah pun muat naik poster sebab pagi kita hari ini. Edisi berapa ni? 12 Jun.
2: Demam FIFA 2026 bermula. Jadi gabungkan nama anda dengan pemain idola bola sepak. Contohnya macam DJ ni, nama kalah.
1: Kan macam saya, contohnya lah, nama saya Khairul. Mungkin anda boleh ubah sikit kepada saya pilih Declan Khairul Rice.
2: Makan nasi kau.
1: Kan saya kan tokong negara England. Kalau baby pula, baby.
2: Kalau saya pula baby, nama saya gabung dengan Mikel Oyarzabal. Penyerang Spanyol.
1: Jadi baby sokong pasukan Spanyol lah.
2: Gitulah ceritanya.
1: Jadi macam mana pula dengan anda? Jomlah kita santai-santai pada pagi hari Jumaat ni. Mungkin ada nama idola pemain anda yang main untuk kejohanan World Cup tahun ini. Bolehlah kita santai-santai, okay?
2: Kita kongsikan. Mengimbau kenangan pun boleh. Pemain bola sepak legend yang masih lagi beraksi di FIFA 2026, angkat semula namanya.
1: Tepat sekali. Jadi sekali lagi, Demam FIFA World Cup 2026, gabungkan nama anda dengan pemain idola bola sepak anda.
2: Tahniah RTM terus unggul sebagai penyiar rasmi untuk FIFA 2026.
1: Tepat sekali. Baik baby, 8 pagi kita pergi mana ini?
2: Sabarlah saja.
1: Sebelah saja.
2: Bilik berita ehwal semasa untuk kita dengarkan warta pagi. Siapakah pembacanya?
1: Saya teka pun bolehkah? Saya teka idola saya lah.
2: Mestilah si Harji tu.
1: Betul.
2: Kalau Harji, I pilih my sister lah.
1: Siapalah?
2: Rohani Ramli.
1: Jadi sama-sama kita nantikan 8 pagi nanti. Jadi saya Khairul Ong dan juga baby akan kembali di jam yang seterusnya. Ini dia.
2: Sekarang ni bukan lagi pakai nama Khairul Ong.
1: Salah.
2: Declan Khairul Rice.
1: Jadi saya ulang balik lah. Jadi saya Declan Khairul Rice dan baby Mikel Oyarzabal akan kembali di jam yang seterusnya. Ini dia Salam Padian.
2: Menceriakan pagi anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayang diri, sayang keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Labuan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz. Suara pesisir anda.
2: Pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai

Tepat pukul 8 pagi bersama-sama saya, Harjay Jack, dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kadar pengangguran negara kembali meningkat kepada 3.0% pada April, merekodkan 511,800 jumlah penganggur. Demikian menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM. Kadar pengangguran pada bulan tersebut naik 0.1 mata peratus kepada 3.0% daripada 2.9% pada Mac, sekaligus kembali kepada paras yang pernah direkodkan pada Oktober 2025. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata bilangan penduduk bekerja terus meningkat pada April 2026, bertambah 0.1% kepada 16.82 juta orang berbanding bulan sebelumnya Mac 2026, 16.80 juta orang. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Labuan mengambil tindakan kompaun terhadap seorang pengusaha restoran yang didapati gagal pamerkan tanda harga jualan tunai di premis perniagaannya. Pengarah KPDN Labuan, Junaidah Arbain, berkata tindakan itu diambil hasil pemeriksaan yang dijalankan susulan aduan daripada orang awam. Beliau berkata ketidakpatuhan terhadap peraturan penandaan harga boleh menjejaskan hak pengguna untuk mengetahui harga sesuatu barangan sebelum membuat pembelian. Kesalahan tersebut dikenakan kompaun mengikut peraturan-peraturan kawalan harga dan anti pencatutan kurungan penandaan harga bagi barangan dan caj bagi perkhidmatan 2020 yang dikuatkuasakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. KPDN menegaskan akan terus menjalankan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga mematuhi undang-undang serta mengamalkan urus niaga yang telus demi melindungi kepentingan pengguna. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Labuan terus perkukuh pendidikan kepenggunaan menerusi program advokasi kepenggunaan bersama Kelab Pengguna Sekolah di Sema Mawib Labuan. Program dilaksana bagi memantapkan peranan Kelab Pengguna Sekolah sebagai medium melahirkan generasi pengguna yang lebih berpengetahuan, beretika dan bertanggungjawab. Sepanjang program, para pelajar diberi pendedahan mengenai hak dan tanggungjawab pengguna termasuk amalan pengurusan perbelanjaan yang bijak serta berhemah. Inisiatif juga bertujuan meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan membuat pilihan pembelian yang tepat dan berinformasi dalam menghadapi cabaran kos.